0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertahanan dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Surabaya re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh.
0: Agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: power, geng. Push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
3: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang.

Radio Sanren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back, kembali bertemu dengan Randy Larasati di program Dangdutan Re. Nyanyi Ore setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Bagaimana kabarnya Sobat Kota, sehat semuanya ya? Kira-kira udah siap belum mau nyanyi lagu apa? Jadi bisa dipastikan untuk karaoke, Anda teleponnya ke nomor seluler ya, ke jaringan analog kami di 031-561-1416, 567-6923. Kalau telepon WhatsApp-nya untuk gabungan program yang lain saja. Karena apa? Karena biar musiknya bisa kedengeran ya lewat handphone Anda, supaya Anda bisa bernyanyi secara on air. Seperti biasanya, pemanasan dulu, ngeng-ngeng-ngeng-ngeng disik. Kira-kira wis sarapan apa belum? Sudah mandi belum? Mandi dulu biar seger ya, karena suasana di Surabaya dan beberapa kota wilayah di Indonesia juga sangat hot-hot potato, alias panas banget. Biar gak panas, ayo tak jak nang negoro angin disik.

0: Once again, kalau telepon, Anda bisa coba di 0315611416 dan juga di 5676923. Ada siapa nih? Loh, diangkat kok. Tut. Halo, selamat pagi menjelang siang, dangdutan, Rek.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang, dangdutan, Rek. Nyanyo, Rek.
0: Nyanyo, Rek. Apa kabar ini, Mas Solihin?
1: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Rani. Mbak Rani juga baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: LDR memang sakit, Rek.
0: Rasanya tutup bangkalan taiki aku nyanyi.
1: Iya, Mbak.
0: Nah, iya. Mungkin...
1: Memang sakit LDR-an, Mbak. Enggak pasti.
0: Ngono ta. Kayak aneh ki pernah mengalami masa-masa LDR yang memang sulit.
1: Aduh,
0: ya.
1: Nusuk, Mbak. Nusuk, dibayangi, Mbak.
0: Wes guys, sing kuat-kuat ayo, sing kuat ae gak kuat ya, apalagi sing lemah. Yeah.
1: Iya, adalah.
0: Oke deh, kalau begitu mau nyanyi lagu apa hari ini? Tak siapin.
1: Aku pengen lagu itu, Mbak.
0: Apa?
1: Panggilan Cinta, Mbak.
0: Panggilan Cinta itu dari kalau gak salah Faul Hidayah, bukan ya?
1: Iya. Iya di Faul.
0: Iya, sebentar saya carikan lagunya. Biasanya ngono, like seisuk ini komputernya ngalem. Loadingnya suwe ngono.
1: Salam ya?
0: Iya, boleh salam-salam dulu ya.
1: Salamnya ada Man Ali, ada Pak Rusdi, Bunda Praha, Bunda Fala, Bunda Fatona, Bunda Bulan, Mbak Ima, Pia Ini, Cak Kipi, Cak Manahi, Cak Sur, Selamat, Cak Sugeng, juga Kak Hafid. Aduh, siapa kena? Dulu.
0: Iya, buat siapa lagi? Ini masih OTW ini lagunya ini.
1: Juga Mbak Sun, Pak Kasian. Juga ini ke semuanya.
0: Dan ke semuanya, iya. Ah, ini loh. Tadi itu sudah diketik padahal, tapi masih apa namanya working on it. Jadi masih loading ini komputernya.
1: Ada Eva, ada Adis.
0: Yang di Bangkalan itu ada siapa cewek? Biasanya Mbak Aprilia.
1: Ya, Aprilia. Juga Hafid.
0: Bang, dari Bangkalan, kalau di sana hari ini cuacanya gimana ini? Kalau kota ini, FM
1: redup, Pak. Redup, Mbak.
0: Agak redup ya?
1: Iya, tadi malam hujan, Pak.
0: Tadi malam malah hujan?
1: Iya, jam 9, jam 9-an itu.
0: Panggilan Cinta itu dulu aku pernah
1: nyanyi sampai
0: karaoke ya?
1: Iya.
0: Loh, saya iki kok karaoke-nya
1: pernah lama, Pak, dulu. Sama siapa itu, Man Ali itu?
0: Iya, makanya saya iki Panggilan Cintanya kok karaoke-nya kok hilang. Iya, Panggilan Cinta. Sebentar. Loh, kok gak ono ya? Kadang-kadang itu begitu. Jadi beberapa lagu itu terpantau kok hilang. Sebentar.
1: Ya.
0: Iya. Kapan hari? Makanya aku ngerasa kayak pernah nyanyi kapan hari.
1: Iya.
0: Panggilan ya, kalau Cinta. Ini aja, ya. Sebentar. Panggilan Cinta lah iya iku. Kapan hari itu kayak pernah nyanyi sama Mas Ali ya kayaknya aku ya?
1: Iya.
0: Oke, ini coba saya ketikkan lagi. Opsinya kalau misalnya ini enggak ada apa nih kira-kira?
1: Ini ke itu Kepalsuanmu dari Avan.
0: Kepalsuanmu dari Avan. Baik, sebentar ini tak loadingkan dulu. Panggilan Cinta, sekalian aku ngetik lirik lagunya karena ini lagu duet. Lirik apa tadi, panggilan cinta, soalnya nanti aku kalau agak salah mohon maaf ya.
1: Iya, Pak, aku juga belajar, Pak.
0: Iya, ini dia Panggilan Cinta, dangdutan, Rek. Nyanyi ore
1: goyang, Pak.
0: Kita nyanyi bersama Mas Solihin dari Bangkalan, Madura.

0: Mantap. Panggilan cinta.
1: Ya, Barani.
0: Terima kasih banyak Mas Solihin.
1: Ya, Barani sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yuk. Gandutan re.
0: Nyanyi yo re.
1: Yuk langsung Mami Glosser. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Kita buka di segmen berikutnya, ada siapa yang beruntung? Halo, selamat siang, Dangdutan Re.
1: Halo, selamat siang, Dangdutan Re.
0: Nyanyi yo, Re.
1: Nyanyi yo, Re.
0: Nge, selamat siang, Pak Rusdi, apa kabar hari
1: selamat
0: ini?
1: Selamat siang, Mbak Rani, selamat siang. Aku mencetak Royan, biasa sama Mbak Rani, mau Royan. Tak pikir lu, bisa masuk hari
0: ini. Nge, mau disiapin lagu apa hari ini?
1: Mbak Rani tak nyanyi lagu ini, Mbak Rani.
0: Lagu apa?
1: Memanggi Surah Boyo yang koplo, Mbak Rani. Ada, Mbak Rani.
0: Oke, kita carikan lagunya dulu.
1: Memanggi Surah Boyo yang koplo, Mbak Rani.
0: Kita coba carikan dulu ya, semoga ada ketemu yang koplo karaoke-nya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa boleh?
1: Salamnya tadi barusan turun ada Mas Solikin, Drosor, Mas Hafiz, Bang Juli, Mas Ali, Edo, Ela, Cici Aini, siapa lagi ya? Pak Toto sampai jumpa.
0: Pak Toto Kalimas, monggo.
1: Bang Kobar, Pak Zainal Perak, Pak Pogedang, Bunda Lili, Bunda Ruju, Oh Bundong, siapa lagi ya Mbak? Bunda Mami, Bunda Hari.
0: Yang biasanya Ika, gabungan ada Bunda Wulan juga, monggo.
1: Oh iya, Bunda Wulan, biasanya Bunda Wulan, lupa Mbak Bunda Wulan. Bunda siapa? Bunda Fatona.
0: Bunda Fatona, semoga sehat selalu Bunda.
1: Iya, semua sehat selalu Bunda. Sama
0: amin.
1: Siapa lagi ya Mbak Rani? Ya,
0: Mas
1: ini, Mbak
0: Ali Benowo, monggo Mas Ali.
1: Mas Ali Benowo.
0: Cak Gianto Rembo, ada Cak
1: Pak Gianto Rembo, Pak Sum, apa itu? Pak si Manjung, tahu loh Mbak Rani? Pak Sur.
0: Cak Sur. Cak Sur, ya.
1: Cak Sur menganti ya juga itu. Pak Dianto.
0: Pak Dianto di Krian, Abah Kosim, Rembang.
1: Ya. Joko Rembang. Banyak
0: dan
1: ya.
0: Semuanya. Kita dan siapkan semuanya. Lagunya Semanggi Surabaya.

0: Monggo salamnya buat siapa lagi tadi yang belum disapa?
1: Salamnya untuk semuanya lah, ke Limanto, Kota FM, semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rani sehat selalu, Mbak Rani bahagia selalu.
0: Terima kasih Pak Rusdi.
1: Rezeki limpah barokah, panjangnya rukun bahagia. Terima kasih Mbak Rani waktunya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusdi.
2: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
3: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
4: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
2: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
5: Kamu jangan gini dulu ya.
6: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
5: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
2: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
0: Siapa nih yang mau nyanyi lagi nih? Disiapin ya lagunya apa, jangan sampai lupa. Jangan sampai udah di on air tapi ngangong-ngangong. Aduh, apa ya nyanyi lagu apa ya? Nah ini penyiarnya yang bingung nanti. Monggo disiapin dulu mau nyanyi lagu apa di 0315611416567692323. Kalau untuk karaoke, Sobat Kota bisa teleponnya di nomor seluler nggih, karena kalau dari telepon WhatsApp musiknya tidak begitu terdengar jelas. Jadi Anda bisa karaoke di 0315611416 atau di 5676923. Untuk telepon WhatsApp digunakan interaksi kepada program yang lain seperti itu. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
11: Nyanyi yo Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
11: Selamat sore, selamat pagi, Warna.
0: Nggih, gimana kabarnya ini, Pak Toto?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi sudah dapat salam. Ini mana ini Pak Toto? Ya, cari ini Pak Rusdi.
11: Ya, cari Pak Rusdi.
0: Mau nyanyi lagu apa ini? Monggo, saya siapkan.
11: Perawan Kalimantan ada, Warna.
0: Ada. Perawan Kalimantan. Tak eksporno teko Kalimantan. Teko Kalimantan tak tekakno nang Surabaya gitu ya.
11: Iya.
0: Iya, kita carikan dulu lagunya. Ya napa semalam apakah ikut apa namanya menyaksikan Surabaya Vagansa?
11: Ketiduran Mbak Rani.
0: Ketiduran. Ya ini yang
11: aku jam 12:30 wis buyar, Mas.
0: Lah iya, mangkano iku. Ini ada beberapa euforia yang memang kita bangga karena eventnya lancar, sukses, bagus-bagus, yang ikut parade. Tapi juga ada kabar yang kurang mengenakan. Aku juga sedih gitu jadinya. Jadi aku sedih.
11: Kembangannya wong urip barang.
0: Iya, tapi ini bukan kembangannya wong urip. Ini harus ditegakkan ini teman-teman ini. Jadi jangan sampai ada taman-taman Fasum yang rusak lagi setelah event.
11: Itulah. Itu kan pemandangan yang digagas oleh Bu Risma dulu, ya kan?
0: Iya.
11: Nah, kenapa jadi begitu?
0: Jadi,
11: ya senang gitu.
0: Jangan betul. Nah ini kita menyadarkan SDM yang memang masih bandel ini loh. Padahal kan sudah ada gate masuknya, jalannya sudah jelas harus lewat mana. Kok ya taman sing diicak-icak. Akhirnya ada beberapa sisi taman yang di depan Balai Pemuda itu semuanya rusak total untuk tanamannya. Rumputnya, tanamannya sudah jatuh semua. Terus lagi informasi yang kita dapatkan dari reporter kan, itu di tengah-tengah di area Balai Pemuda di alun-alun itu kan ada apa namanya kaca bawah tanah itu yang tembus pandang. Nah itu ambles karena aku sampai iki ngomong piye digawe turu-turuan tandik kono apa digawe pencelaan. Iya, makanya Kak, maksudnya gini loh, sudah dikasih tontonan yang bagus ya, setidaknya kan kita jaga diri gitu. Jangan sampai merusak fasilitas umum.
11: Kenapa sih tinggal kita tuh merawat aja kok bisa sih?
0: Iya.
11: Marilah kita sama-sama memiliki apa yang ada di kota kita.
0: Wah, setuju sama Pak Toto. Mau orang Surabaya asli, mau pendatang yang memang bekerja di sini kan harus sama-sama ya, sama-sama menjaga. Betul. Nah, saiki obate adalah minggu-minggu lek gak nanding-nanding di karaoke wae. Perawan Kalimantan tarik.

0: Sami-sami.
1: Salam yang semuanya saja, Mbak Anis selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Dan dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Yeay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dangdutan, re. Nyanyi, re.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Masing-masing dari Dinda Teratu nganterin kita ke menit 22 lepas dari jam 11 siang Sobat Kota. Siapa lagi yang pengen telepon on air untuk karaoke bersama Dangdutan, Re?
1: Nyanyi ya, Re.
0: Nyanyi ya, Re. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Ali?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana juga selalu sehat.
0: Amin. Sehat semuanya. Lancar rezekinya, insya Allah. Amin. Mau disiapin lagu apa ini?
1: Ayo, Mbak Re, ini Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
1: Yeah.
0: Oke. Satu Rasa Cinta. Kita coba carikan yang duet. Alhamdulillah untuk Sobat Kota yang bisa bergabung hari ini ya. Besar harapannya semuanya juga bisa nyusul Mas Ali habis ini.
1: Amin.
0: Amin. Satu.
1: Ayo, bulan.
0: Satu Rasa Cinta. Iya, Mas Alihin tadi panggilan cinta jarene. Anu, Mbak, mau nyanyi lagu yang biasanya sama Mas Ali jarene. Oke, ini dia. Satu Rasa Cinta.

0: Mantap.
1: Oke, salam semuanya buat Mbak Rani. Terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Mbak Rani siap wafiat, tinggi barokah, melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Wasik, terima kasih. Ada Mas Ali ya dari Benowo. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah gabungan juga. Tapi kita harus jeda komersial break terlebih dahulu.
2: Power Geng, push!
3: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow!

0: Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir. Re, nyanyi ore.
5: Kowe sopo?

0: sapa? Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Balik lagi nih, ada siapa di sana? Dangdutan Re.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, cuacanya cerah. Semoga hatinya kita juga ceria semuanya ya.
1: Ya,
0: amin. Baik ini. Iya, ini dari Waru ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Mas Arwi mau nyanyi lagu apa? Tak siapin.
1: Syahdu
0: aja. Syahdu aja. Syahdu. Syahdu. Kita ya. Carikan dulu. Ini piye-piye-piye ini aktivitasnya ini tadi sudah sarapan ya pasti ya?
1: Sudah, alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Persiapan, ya, mari ini wayahe makan siang.
1: Iya, betul. Ternyata Pak Toto Santoso ya, Pak Toto Gelodak.
0: Mm-mm, betul. Gelodak.
1: Sama Mas Rusti.
0: Mm-mm.
1: Terus ada semuanya aja lah. Ada Mbak Ella, ada Mbak Wahyu. Ada pokoknya semuanya yang dengarkan berkasem tempat terkecuali.
0: Siap. Jauh. Oke, ini syahdunya sudah siap. Kita tarik dulu bersama Mas Arwi.
1: Ingat kamu.
0: Sweet, sweet.

0: tak bertemu hati. Duh, kok terputus ini Mas Arwi? Monggo Mas Arwi masuk lagi boleh ya? Semoga Mas Arwi bisa masuk lagi. Baru duet ini tadi baru musiknya jalan terputus. Besar harapannya sobat kota yang lain juga ikutan gabung ya Kota FM sesaat lagi. Ada siapa lagi ini di sini? Halo, selamat siang. Dangdutan Rek. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
1: Halo, Dangdutan Rek.
0: Nyanyi ya Rek.
1: Nyanyi ya Rek.
0: Nggih, dengan siapa ini?
1: Nyanyi ya Rek.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Abah Nardi, Bangkingan.
0: Abah Nardi, nggih, Abah Nardi, sehat Abah kabarnya?
1: Alhamdulillah Ning, sehat.
0: Alhamdulillah, Abah.
1: Nardi.
0: Iya, Abah Nardi mau nyanyi lagu apa?
1: Cinta tak terpisahkan.
0: Iya, radionya dimatikan dulu, Abah, biar tidak iya tidak balapan nanti kalau nyanyi biar nggak bingung.
1: Nggak mantul ya.
0: Enggak, ya, betul.
1: Mbak siapa ini ya?
0: Bareng Rani, barang Abah.
1: Mbak siapa?
0: Rani.
1: Oh ya Allah.
0: Nggih.
1: Suaranya banting. Ya Allah.
0: Nggih Abah.
1: Monggo duet.
0: Siap ini dia. Cinta tak terpisahkan bersama Abah Nardi saking Bangkingan.

0: Mantap.
1: Nggih. Musiknya enggak gerungu. Neng dari.
0: Oh, Mas. Oh, nggih. Mungkin sinyalnya ya, Mbak. Soalnya yang lain tadi musiknya jelas.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Nanti juga aku dengar sih.
0: Nggih.
1: Ini kalian buat muang aja. Lalu Pak Kianto.
0: Ya.
1: Ini Mama. Itu Nela kali. Bunda Iman. Ya semuanya aja Mbak Zari.
0: Nggih.
1: Salam sehat saya.
0: Siap, terima kasih Abah Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak kerasa ya Sobat Kota sudah di penghujung acara. Rani bakal closing setelah jeda komersial berikut ini.

Dari jam 10 tadi sudah ada beberapa sobat kota yang bernyanyi bersama Rani di sini. Jadi untuk sobat kota yang memang hari ini masih belum bisa berkaraoke on air, mohon maaf banget. Mungkin gabungannya lebih effort lagi ya, karena hampir semua yang masuk di program Dangdutan Re itu effortnya wah gak main-main. Teleponnya sampai gue tuh sampai kerweting tangan nih cari nih. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya yang sudah gabungan, baik yang ikutan nyanyi ataupun yang mendengarkan saja. Salah satunya ini ada Bunda Ani Bohai bersama Mr. Sianto Bodong yang lagi maem uenak re, maem iku mangyo, maem penyuetan ambil ngurungono kota FM. Ada juga Mas Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu, Derek Pantau, Wong Ayonje, sami-sami. Ada Bunda Mami juga teman-teman, seperti juga ada Mas Ucok tadi yang hadir, Rika Herlina dan semuanya aja. Jaga kesehatan sobat, karena kita sudah ada di titik tengah bulan Mei yang bakal semakin padat aktivitas menuju beberapa hari besar lainnya termasuk Idul Adha. Bagaimana persiapan korban? Korbannya apa? Korban perasaan tah, Ucok rek? Oh, perasaan ini masih cia ya. Lagi korbannya ya apa terusan. Happy selalu, jaga kesehatan. Salam sayang dari Citanduwe. Mwah.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota. Hai hai, kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut Wasik Lore edisi Minggu 17 Mei 2026 ya Sobat Kota. Kali ini ditemani Nayanika sampai jam 3 sore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
2: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lo re, luar biasa ya. Minggu 17 Mei 2026 nih Sobat Kota, sudah siap untuk mendapatkan curahan lagu dangdut koplo beserta etnik ambiar terbaru khas digoda. Jelas Mbak Naya. Kalau baru saja kan 2 jam sudah Sobat Kota mendengarkan atau mengikuti acara dangdutan re yang dibawakan oleh Kak Rani Larasati yang sangat menggema gitu ya. Kalau kali ini 3 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Naya Nika yang gantian menemani Sobat Kota untuk apa ini istilahnya, ya iling-iling istirahat lah ya. Istirahat apa Mbak Naya, aku ketisus, waduh si ngomba-omba, kora-kora ya, bersih-bersih rumah gitu. Wes gak apa-apa wes, 3 jam ini aja silakan bisa istirahat sebentar sejenak sambil mendengarkan lagu favoritmu. 0315611416 atau 0315676923, WA juga boleh diramaikan di 0817505888881. Ada Bunda Ani lah, kita anteni sih ya Bunda ya. Selamat siang digoda. Asik lore. Bersama dengan Bunda Ani Bohoy. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang Bunda.
1: Selamat siang juga Neng Naya. Gimana Bunda kabar?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Bunda gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah tetap bohai.
0: Nggak seneng aku. Balesanil oh enak ya tetap bohai gitu. Oke. Okay. Posisi di mana Bunda sekarang, di rumah atau lagi jalan-jalan?
1: Oh, lagi di base camp lembur.
0: Oh iya ya wis. Wis gak apa-apa meskipun lembur, kecarene cak prapto gak ono jam kan dino training ya, tapi tetap ini semangat ya. Silakan.
1: Harus semangat mencari cuan hari.
0: Ora iya he. Silakan. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Deno.
0: Wah, Deno mantap. Deno satu ya.
1: Yang ajeng itu ya.
0: Deno satu sama Deno dua. Apa yang ini? Sebentar. Ah, Deno saja pokok sing sayangku sing ayu dewe, yang itu ya.
1: Kasih.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya tentunya yang lagi pantau 88,1 Dangdut Surabaya tanpa terkecuali. Super spesial buat Kang Masku tersayang yang lagi lembut, tetap semangat.
0: Luar biasa.
1: Buat Neng Naya, selamat bertugas. Salam juga buat Cekirani ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ani dari kawasan di mana itu? Aku lupa. Ngomong-ngomong masalah alamat di Sobat Kota, jangan ini ya, jangan lupa. Jadi kami Kota FM ini istilahnya juga mendukung namanya usaha UMKM. Jadi kalau Sobat Kota punya usaha apapun itu, apakah kuliner ataupun jahit-penjahit seperti Bunda Ani tadi, boleh silakan bisa sharing, bisa share alamatnya lewat WA Radio Kota FM ya di 0817505888881. Seperti ini, nah contoh, jadi Bunda Ani atau Pak Suyanto, ini Dalkes Tailor, Terminal Oso Wilangun Surabaya alamatnya, kios 07-08 Bapak Suyanto Bodong gitu ya. Jadi kalau Sobat Kota punya pengen bikin baju gitu ya, bikin seragam, mungkin punya komunitas apa gitu, sing seragam pak, sing uapi, sing sae. Nah ini bisa datang ke tailernya Bapak Suyanto Bodong di Oso Wilangun Surabaya, nge? Kios 07-08. Kemudian ada Cak Ma'ruf Amin Benowo, nah usaha doyan tahu kriuk. Nah jalannya, alamatnya di Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal, depan Masjid Ulul Albab atau depan Warung Pak Sutoyo. Begitu, silakan. Atau yang lainnya juga boleh. Ini ada Potong Rambut Tiga Jaya, Jalan Sememi Jaya Baru dekat SMA 12, buka setiap hari kecuali tutup. Kayak apa sih, ya jelas lah buka setiap hari kecuali tutup. Ada lagi nih Mas Rosi Ahmad, Geprek Ketintang, nasi ayam geprek, nasi ampela dan ceker mercon. Ketintang PTT 1 dari Royal Plaza setelah rel belok kiri pas perapatan. No, silakan Sobat Kota kalau punya usaha, ini bisa sounding ke kami ya. Kirimkan lewat WA Radio Kota FM, nanti biar tim kami yang mencatat bisa di sounding satu program ini dua kali gitu ya. Boleh, gak masalah. Insya Allah nanti bisa berkah barokah buat semuanya, buat Kota FM juga ya. Amin, biar tambah saudaranya gitu loh ya. Banyak sekali loh teman-teman atau pendengar Kota FM ini yang punya usaha. Misalnya, Mbak, aku dodolan no pasar krian nih, tambah bisa. Bakul-bakul sayur boleh sini, Naya pernah dengar kok. Jadi Naya pas pulang kerja ya, mampir ke pasar krian beli apa tuh ikan segar itu. Nah, itu ada yang dengerin Kota FM itu loh, kira. Silakan yang punya usaha apapun boleh ya WA ke Radio Kota FM 0817-505-8881 gitu ya. Kita angkat penelpon yang kedua. Sabar, aduh mohon maaf belum jodohnya. Selamat siang digoda.
2: Digoda, digoyang, wasik lore.
0: Wasik lore, luar biasa. Ada Mas Aditya dari kawasan Kedamaian.
2: Betul.
0: Betul. Mas, ini dari buku Enteng-Enteng kemarin sudah masuk sama Mas Irsyad ini, terakhir.
2: Iya, terima kasih,
0: Mbak Naya. WA ya. Oke, Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masalah, kalau Sobat Kota lupa, tanya dulu, Mbak, aku iki halal apa gak masuk di Noiki? Seperti Pak Sugeng itu loh ya, biasanya. Nah, kita angkat penelpon kedua. Selamat siang di Godi.
3: Wasik lore.
0: Wasik lore.
3: Assalamualaikum, Mbak Nayaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Mas Uco dari Mojokerto ya.
3: Wajahnya ceria, cerah seperti suaramu, Mbak Naya.
0: Oh iya, betul sekali. Di sini juga tidak terlalu panas, jadi enak gitu loh. Nyaman ya di ya, badan.
3: Ya, aku sampaikan buat Mbak Naya yang mengemaskan ya.
0: Bagaimana?
3: Kenapa enggak diangkat tadi telepon Uco?
0: Yang mana?
3: Tarokian tadi loh. Durasi masih ada, Pak Daran.
0: Oh, begitu. Baik, ya. Oke. Okay.
3: Bila memang kau tak bisa bersama di kalala dan terluka semua

0: Baik.
1: Jangan paksa, Rin.
0: Jangan paksa, Rino sudah naik siapin. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Buat semuanya. Spesial lagi ini buat Mbak Rani Larasati. You know?
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ucu dari Kasar Mojokerto hadir ya. Lagunya Jangan Paksa Rindu. Alo. Puja featuring Divani sudah naik siapin. Satu lagi penelpon di segmen pertama ini. Selamat siang Digoda.
2: Digoda asik lore.
0: Asik lore. Selamat siang. Hai, Cak Mbak Sarwi. Iya, selamat siang, selamat bergabung.
2: Iya. Mbak Naya tadi masuk di Barani mau karaoke ya. Tiba-tiba belum nyanyi udah putus.
0: Oh, ala emane. Iya, memang tantangannya begitu kalau karaoke ya.
2: Iya.
0: Harus kuat sekali sinyalnya. Heeh.
2: Telkomsel lagi gangguan, nggak tahu kenapa.
0: Oke, kali ini Cak Sarwi mau request lagu apa? Jangan ini lo ya, mengejar badai jangan ya. Ya apa kapan hari? Iya, soalnya kis gak usah dikejar-kejar, kis waktunya sih cukup ya.
2: Iya,
0: oke, mau request
2: ya,
0: lagu?
2: Kemarin itu udah ada.
0: Koret-koret. Sekarang lagunya apa ini, Cak Sarwi?
2: Lagunya sekarang. Aku minta syahdu ae.
0: Syahdu.
2: Mau nyanyi syahdu kok.
0: Wena ini syahdu. Oke, syahdu sudah Naya pilih. Salamnya buat siapa, Cak Sarwi?
2: Salamnya buat Pak Toto Gelodar.
0: Sampai
2: jumpa itu ya.
0: Pak Toto sampai jumpa betul.
2: Nah, terus Pak Rusdi yang ada di mana itu di... Pak Rusdi di mana itu ya?
0: Pak Rusdi di Ngagel.
2: Iya, Pak Rusdi Ngagel.
0: Betul. Iya.
2: Ada Mbak Ella, ada Pak Johan, ada juga buat semuanya.
0: Semuanya.
2: Daripada putus lagi.
0: Iya, terima kasih. Pokoknya lagunya sudah Naya simpan gitu enak, aman ya. Oke.
2: Buat Mbak Inayanya, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Banyak rezeki yang lancar barokah.
0: Amin Allahumma amin.
2: Umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Amin. Terima kasih doa terbaik juga ya.
2: Belum putus, aku turun dulu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Sarwi dari kawasan Waru. Waru Sidoarjo, sobat kota sudah bergabung. Lagunya Syahdu sudah saya siapkan ya. Memang harus apa ya? Telaten gitu untuk menghubungi Kota FM sobat kota. Kalau Kak Tari, kakak, gak mau deh, Neng. Bude, kalau Neng Tari bilang ya, Jigit. Jadi kalau Sobat Kota mau gabungan di Kota FM, dipastikan sinyalnya kuat dan tahan lama gitu. Oke, terima kasih. 3 lagu sudah Nay siapkan. 1 lagu etnik, 2 lagi lagu dangdut koplo yang enak. Tapi sabar dulu ya Sobat Kota, semua lagu akan segera diputar setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lure, luar biasa. Tiga lagu dulu ya, santai dulu. Nanti masih banyak lagi tentunya yang akan saya putarkan sesuai dengan request Sobat Kota ya. Satu lagu etnik, dua lagi lagu dangdut koplo yang sadu banget kita ya loh. Bukan mananya asyik, oh iya asyik lore ya, sadu banget kan untuk dendang Surabaya. Syahdu dari Bayu Pratama featuring Laila Ayu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Di segmen pertama, memang ya ini cocok banget diputarkan di segala suasana. Siang enak, malam juga enak, pagi juga enak lagunya. Karena kalau lagu liriknya bagus, legendaris seperti ini tentunya sering diingat sama Sobat Kota. Nah ya masih mengundang, siapa yang mau bergabung boleh di 0315611416. 0315676923 atau di 0817505888. Ngomong-ngomong, ini kan hari Minggu ya Sobat Kota, kemarin adalah hari Sabtu. Ya, sudah tahu Mbak Naya terus. Kemarin siapa yang melihat Surabaya Vagansa? Oh, siapa? Ayo yang melihat Surabaya Vagansa, tentunya di balik kemeriahan ya, di balik senang-senang kemarin heboh dan sangat antusiasnya para penonton ya. Tentu masih meninggalkan yang namanya kekotoran, sampah. Bahkan yang seperti biasa kalau event seperti ini adalah taman-taman kota yang rusak karena ya namanya kelebihan apa ya? Animo masyarakatnya sangat tinggi sekali Sobat Kota, seperti itu. Nah, ini kan sudah dari tahun ke tahun kan hampir seperti ini ya, di mana sampah pasti menumpuk, kemudian taman-taman kota juga ada kerusakan. Marilah Sobat Kota kita istilahnya tetap ya, yang namanya senang-senang itu boleh-boleh saja, tapi tetap sebagai warga yang baik, yang ikut menjaga Surabaya, jaga Surabaya, yang ikut memiliki kota Surabaya, tolonglah dijaga yang namanya fasilitas umum, ge. Seperti itu, sampah-sampah juga, tolong bisa disesuaikan, dibuang di tempat yang sesuai. Atau mungkin, kalau tidak mau mungkin, waduh Mbak Naya, gimana, waduh. Nah, kalau seperti itu, ini kan setiap tahun, insya Allah akan ada ya event-event seperti ini di kota Surabaya. Apalagi Surabaya itu memang sangat meriah sekali kalau membuat suatu event. Boleh ada beberapa alternatif bagi teman-teman atau masyarakat yang mungkin mau ke tempat kerumunan massa yang identik dengan kotor gitu ya, maksudnya buang sampah sembarangan, sama yang bisa merusak taman-taman kota atau fasilitas umum yang lain. Kalau masalah minuman, biasanya kan yang dibuang sampahnya apa? Makanan, minuman tentunya ya, nggak ada, ya itu yang paling otomatis, yang paling banyak. Kalau misalnya tidak menemukan tempat sampah Sobat Kota, yang Naya lakukan adalah yang pertama kali dilipet, ditaruh di tas sendiri. Siapa? Mungkin ibu-ibu ini yang sering seperti itu ya. Jadi bungkus permen atau bungkus apa dilipet, ditaruh di tas sendiri, nanti kalau pulang di rumah baru dibuang di tempat yang benar. Lah, Nek, bungkusnya telus ya apa Mbak Naya? Nah, preventif ya atau pencegahan agar hal itu tidak terjadi di sana, bolehlah mungkin kalau memang sangat haus sekali nih Sobat Kota, bisa membawa sangu, tumbler dari rumah gitu. Salah satu alternatifnya, boleh. Nanti orang-orang di sana kan gak bisa, ini Mbak Naya UMKM kan gak laku nanti jajannya, boleh. Maka itu justru untuk mendorong UMKM Sobat Kota bisa beli makanan di sana, minuman di sana. Tetapi tolong ya, dijaga kebersihan kota Surabayanya, rek, gitu. Ya, gimana caranya Sobat Kota untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau masalah kebersihan ya itu sangat karakter yang mendasar sekali gitu Sobat Kota ya. Karakter yang sangat mendasar sekali itu memang agak susah kalau sudah dewasa baru diajari gitu ya. Makanya kalau Sobat Kota sekarang nih punya cucu, punya anak yang masih kecil atau punya keponakan, bisa diajari sejak dini. Karena ini bisa kok Sobat Kota ya, kalau misalnya karakter itu bisa sekali ditanam sejak dini, apalagi masih kecil itu sangat kuat ingatannya. Ini pernah Naya alami sendiri ya, yaitu tetangga Naya itu balita umur 2 atau 3 tahun. Itu masuk ke rumahnya Naya, assalamualaikum gitu. Dia tuh pakai sandal Sobat Kota, masuk ke terasnya Naya. Terus lupa dia, lupa balik lagi nyopot sandal. Nah itu kan berarti sudah bisa dididik dari kecil ya. Jadi anak kecil itu diingatin sama mamanya, dek kalau mau masuk rumah sandalnya dicopot. Nah dia tuh lupa gitu. Akhirnya balik lagi, turun, Nah, sandal dicopot, sudah tak bilang, "Dek, gak apa-apa, Dek, dipakai aja sandalnya," gak mau, gitu ya. Gitu, sama Sobat Kota juga nih, mungkin nanti punya anak, punya cucu, atau punya siapapun yang masih kecil bisa diajari buang sampah pada tempatnya, nak, gitu ya. Nanti pas sampai besar itu ke bawah, Sobat Kota, jadi kalau gak ada tempat sampah gak mau dibuang, mungkin bisa disimpan di tasnya, seperti Naya mungkin sama teman-teman yang lain ya, terutama mak-mak, yang sadar akan kepentingan kebersihan lingkungan nih. Nanti jangan sampai demo ya, "Waduh, Surabaya kok kotor, Surabaya kok banjir, ternyata memang masyarakatnya kurang disiplin," gitu. Jangan sampai menyalahkan pemerintahnya ya, begitu Sobat Kota. Makanya mari secara bersama-sama kita jogo Surabaya re, ojo sampai event-event besar seperti ini masih meninggalkan luka, yaitu taman yang rusak dan ruangan yang kotor, ruang terbuka yang kotor gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 Swabar re, Mbak Naya masih mari ini apa itu ngomel karena PDW. Enggak ya, ciri khas mak-mak seperti inilah. Oke, kalau rumahnya kotor, aduh, ngomel karena PDW. Selamat siang di Goda. Asik lho, re. Dari Waru tanya ini Bunda Fitri.
1: Sidoarjo.
0: Oh iya, Sidoarjo, mohon maaf. Oh, WKP tak teluk nok Waru. Selamat siang, selamat bergabung Bunda.
1: Selamat siang juga Mbak Naya.
0: Iya, lagi lip. Bagaimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Bunda bagaimana ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih libur atau mau gawe? Mau pergawe?
1: Sudah 2 bulan nggak kerja.
0: Oh alah, ya, nggak apa-apa. Sementing ini ya, insya Allah nanti rezeki ada aja datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Silakan. Mau request lagu apa Bunda Fitri?
1: Bukit Berbunga. Duet kalau ada ya, Mbak.
0: Bukit Berbunga, baik. Nah, siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa, Bunda?
1: Bapak M, tempat terkecuali buat Mbak Naya sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang barokah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Suun Mbak Naya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo informasinya. Mbak Naya, aku sudah 2 bulan ini gak kerja di rumah aja. Mungkin mau nopo-nopo Bunda ya, di niatnya aja gitu. Insya Allah nanti rezeki ada aja datangnya gitu ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin lewat suami, lewat anak, atau lewat orang tua yang kita rawat gitu ya. Kan tidak tahu rezeki itu dari mana saja gitu ya. Insya Allah nanti kalau niatnya baik, memang gak kerja itu mungkin karena merawat orang tua sakit, atau merawat anak yang tidak ada, gak ada yang nunggu nih di rumah gitu, berbakti pada suami. Wah, jalan rezekinya macam-macam. Oke, 5676923 satunya. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda. Ya apa Mbak, fan baru ini Mbak.
0: Di Goda, wah asik lho re, gitu coba. Di Goda.
2: Selamat.
0: Asik lho re, luar biasa. Selamat siang, selamat bergabung. Fan baru dari mana, Seigi?
2: Dari Sidoarjo, Mbak Naya.
0: Dari Sidoarjo siapa ya?
2: Ruwak.
0: Oh, anu ta, Pak Subaru ta, Iki? Cak Subaru ya?
2: Iya.
0: Ya Allah, Cak Subari.
2: Gimana punya kabar?
0: Bagaimana Cak Subari? Kok Cak Sowe nih? Cak Subari tidak bergabung ini. Alhamdulillah Naya sehat.
2: Mari topo.
0: Topo broto ya, topo broto.
2: Iki apa kowe bagong ya?
0: Lah iya, alhamdulillah Cak Subari, sampean sehat juga ya di Sidoarjo ini. Oh, hujan. Betul, ya. Kemarin di Balong Pendo dari siang sampai malam hujan.
2: Sampai Jombang, Kertosono.
0: Sekarang posisinya di mana ini Pak Subari?
2: Ya, di rumah.
0: Oh, di Sidokari ya.
2: Ini ada tamu ya.
0: Ayo, tamu ini mau dikasih lagu apa ini Cak Subari?
2: Ini lagu sembarang tak?
0: Lagunya koploan, dangdut koplo atau lagu bahasa Jawa, bahasa daerah boleh, lagu etnik, silakan. Sampe senengane WE sopo iku ta? Iki WE sopo?
2: Iku wis.
0: Apa tuh?
2: Perawan Kalimantan ae wis.
0: Perawan Kalimantan, bisa?
2: Nah, saya ya dikasih bonus, iki tak usah apa ya, Ani.
0: Waduh. Oke.
2: Masih dikabung ya, Rek.
0: Perawan Kalimantan, saya siapkan dulu salam-salamnya buat siapa, Cak Subari?
2: Nah, untuk kamu yang tak diundang ini, Mbak Naya.
0: Sok none, Rek, tamu tak diundang. Kemudian siapa lagi? Coba.
2: Masih itu Mbak Ella.
0: Iya.
2: Wis sing nanggone tanggoe sampean iku Pak Kasian lah.
0: Pak Kasian pungging, betul. Iya.
2: Terus Bu Sutira. Terus siapa itu sing nanggone iya Mang Ujang. Mang Ujang Mas Bro.
0: Iya.
2: Terus siapa itu sing nang Gresik iku?
0: Pak Jono.
2: Kakak kan Mbak Naya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Cak Sutari.
2: Ya terima kasih. Kita mending ngejak metu Mbak Naya ndole manuk jare.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya. Selamat bersenang-senang. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Subari dari kawasan Sidogare, Sidoarjo sudah bergabung ya. Ini adalah Juragan Tahu. Lama sekali ya baru bergabung sekarang. Alhamdulillah sudah dengar suaranya, berarti beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dua penelpon di segmen yang kedua sudah cukup dulu. Naya juga sudah mengoceh. Alah-alah, awan-awan dituturi sama Mbak Naya. Oke deh. Ngomong-ngomong tadi masalah taman-taman bunga gitu yang sudah rusak karena kemarin malam tidak sengaja, mungkin ya tidak sengaja, Naya bilang tidak sengaja gitu ya, diinjak-injak sama antusiasme warga yang nonton Surabaya Vaganza. Makanya sama Bunda Fitri siang ini request lagunya Bukit Berbunga gitu. Insya Allah nanti akan bagus lagi tamannya dirawat sama Wong Surabaya ya Rek ya, pemerintah Surabaya. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Bukit Berbunga, yuk digoda, digoyang dangdut, oasik loreng.

Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau

0: lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi. Karena dari satu piring sederhana, ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Cari nggak ada loh lagu gereges gitu, ternyata gerigis gitu Sobat Kota ya. Salamnya bros buat semua fans Kota FM tanpa terkecuali dari Aditya Kedamaian. Terima kasih. Kita angkat penelpon yang keenam. Bismillah. Selamat siang Digoda.
1: Asik lho Rek.
0: Asik lho Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Rainbow dari kawasan Bangkingan. Selamat bergabung Cak Rainbow. Iya.
1: Ya apa Mbak Naya, sehat ah?
0: Alhamdulillah Naya, luar biasa sehat. Kalau Cak Rembo gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sehat Mbak Naya, tapi mendung.
0: Iya betul, padahal kan kita mengira-ira wah ini koyo anis entek rek udane. Ternyata salah ya. Masih berlanjut, bahkan kemarin juga lumayan deres di Balong Pendo. Ini Citanduy juga sama, baru saja asrep.
1: Iya, ke mendung. Salah mongso.
0: Oke, okay. Ini memang ini ya labil istilahnya. Oke, okay. Ini mau request lagu apa, Cak Rembo?
1: Lagu Tolong Jaga Perasaanku, Mbak Naya.
0: Tolong Jaga Perasaanku, sebentar. Sambil Naya pilihkan lagunya. Sabar. Silakan, sambil Naya pilihkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salami buat Mang Ujang, Cari Sambi Kerep,
0: iya.
1: Kasur PJP, Kak Samsuri Kebraon, Pak Toto sampai jumpa, Pak Rusdi, Bang Uco, Pak Jumadi, terus Pak Solihin Delosor, Pak Bu Gedang, David, Pak Kasian, Koko Heri, Cak Jipi, Pak Suwanto, terus Samiskan Kebraon, Bang Eros,
0: iya.
1: Cak Boneng, terus Mas Rizal, terus Mas Agung WB.
0: Agung WB Kalisantri, siap.
1: Bunda Mubiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Mami, Bang Uco, terus Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati Randu Tejo, Ayanti Lontar, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Ika Gersian, Mbak Tanti Pungpungan, Cece Aini.
0: Baik.
1: Terus wis dan semuanya seduluran
0: salawase. Ya. Oke, terima kasih Cak Gianto.
1: Ya, sehat selalu, dimudahkan rezeki kene mantu abadi.
0: Amin Allah. Amin. Gati, ya,
1: mesti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Gianto atau Cak Rainbow dari kawasan Bangkingan hadir. Kemudian tadi juga ada yang sudah WA ya, menginformasikan alamat usahanya Sobat Kota. Oh, no, siapa sih Mbak Naya? Ada tambah lagi? Iya. Ada tambah lagi yaitu Cak Sesaleho dari kawasan Menganti ya, Sobat Kota. Jadi menginformasikan ini monggo. Jadi nama usahanya adalah Bengkel Sepeda Saleho. Saleho on the L katanya. Jalan Menganti Gang Bayu nomor 292 Menganti Gresik. Ini beliau menerima jasa servis semua sepeda angin kecuali sepeda kebo itu atau sepeda kuno itu ya Sobat Kota, serta jual beli sepeda second begitu. Monggo kalau misalnya Sobat Kota butuh bantuan jasa beliau bisa menghubungi nomor Cak Sesaleho ini di nomor 0856-0737-7177 ya, jadi 0856-0737-7177 seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Silakan yang lain yang punya usaha, apakah hanya sekitar Jawa Timur Mbak Neho? Enggak ya. Kalau Sobat Kota yang mendengarkan ini lokasi mana misalnya? Bali dan Pasar boleh, kemudian manapun Jawa Tengah dimanapun Anda berada yang punya usaha silakan. Bisa WA saja di Radio Kota FM ya di 0817505881. Jadi setiap kali program itu insya Allah dia akan dibacakan gitu ya. Seperti itu semoga bisa berkah, bermanfaat, bisa mendatangkan banyak pelanggan untuk Sobat Kota. Amin gitu. Jadi ibaratnya kita adalah simbiosis mutualisme. Ngena ya. Boleh kelingan pelajaran biologi ya lah iya. Kita angkat penelpon yang ke-7. Bismillah. Selamat siang Digoda.
2: Ada asik
0: lore. Wah, asik lore. Dari kawasan Menganti ta ini.
2: Ah. Eh? Dari Panjang Ketegan.
0: Dari Ketegan. Ketegan nggih. Dari dengan Bapak siapa ini? Mohon maaf.
2: Bapak Kris Wantoro.
0: Bapak Kris Wantoro.
2: Ya.
0: Alhamdulillah ini baru pertama kali, Pak. Telepon sama Naya, Pak Kris. Nah. Pak Kris Wantoro Ketegan. Oke.
2: Ini lagi hujan di Ketegan.
0: Oh, lagi hujan. Baik, berarti mari ini kecitan duwi, mari ini udan iki, koyo aneh.

0: Koyo aneh ketegan iki Naya sering lewat, koyo aneh lho ya sepertinya.
1: Ya sering Mbak Naya lihat apa lewat medai sini toh itu jalan ketegan.
0: Ketegan. Oh, baik. Naya itu pokoknya sak senenge lewat ndi, tapi Naya memang mayoritasnya itu sepanjang yang pasar itu, yang belakang itu pasar sepanjang iya. Nanti lewat apa itu ngelom gitu. Kemudian pokoknya itu enggak tahu alamatnya di mana. Badas itu dan lain sebagainya ini baru sampai Krian. Oke, salam kenal buat Pak Kris, luar biasa. Silakan, mau request lagu apa ini? Loh, aduh terputus emang.
2: Ya Allah, iya. Monggo Pak Kris kalau misalnya ada masih bisa untuk naik lagi boleh, tapi nanti kalau misalnya sampai jam 3 sore enggak naik lagi, berarti Pak Kris tak coret biar besok bisa telepon gitu ya. Berarti hari ini tidak jadi telepon. Terima kasih ya. Naya mau lanjut dulu ke WR Radio Kota FM Surabaya untuk menyapa teman-teman besti-besti di sana. Sobat kotaku. Ada Cak Prapto Sopiare-are sing jarene aku iki gak ono sing jenenge tanggal lapang ning Naya. Aku benine ku kerja terus ya. Bunda Ani Bohe juga terima kasih. Kemudian dari Mas Wahyu Supriyadi jarene wong kerapu Pak Derek Panto langsung duki ngereya wong ayo gitu. Matur suwun. Ada lagi Bunda Mami luar biasa selamat siang. Kemudian tadi ada Mas Agung WB Kali Santri, request lagunya Badai Biru dari Maesa Musik. Salamnya untuk semua. Semoga Radio Kota FM semakin indah dan semakin terpancar di seluruh dunia. Wah, mantap. Amin. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut. Asik, asik, asik lore.
0: Oh, asik lore. Bersama Bunda Mami.
3: Kremis, Mbak. Bantu, Mbak. Kremis.
0: Iya.
3: Kremis.
0: Berarti memang dari arah selatan. Gerimis mengundang. Minta lagu Gerimis mengundang.
3: Anu, itu apa enggak? Benci tapi rindu.
0: Oh, antara benci dan rindu. Oke, okay, ya, siap. Ya. Salam-salam buat.
3: Salamnya nunut itu tadi Pak Rembo. Yang barusan turun tadi Pak Rembo ya?
0: Cak Rembo Gianto bentuk.
3: Ya. Salamnya nunut itu saja. Semoga baik. Sehat. Berkata-kata menyebabkan baru karuangkan kembali. Naya begitu juga.
0: Amin Allahumma amin.
3: Semoga sehat, bahagia. Kalau Oma ini usahanya jual kurungan burung Mbak Naya.
0: Boleh, Bunda Mami nanti WA saja ke Kota FM alamatnya di mana gitu ya. Boleh, enggak masalah Bunda, nanti biar kami bacakan ya gantian sama ya, penyiar yang lain.
3: Pokoknya kalau dibilang Mama Sangkar ya Oma ini. Oma Mbak Naya okay. Sudah belakangnya sudah. Mukanya 7 Mbak Naya.
0: Siap,
3: panggil apa-apa. Panggil saja Oma ya.
0: Boleh, Oma, Mami. Siap, terima kasih.
3: Kamu enggak singgah ke aku
0: Aduh, masih belum ya. Belum bisa, ya, belum nanti kalau misalnya ada jodoh waktunya bisa ke sana ya.
3: Mangganya lo mulai berbuah.
0: Nggih, terima kasih Bu Mama.
3: Ya menguning, tapi di atas tapi ya. Kalau enggak ada temannya enggak bisa ngambil.
0: Oke.
3: Mbak Julaika ya enggak ke sini kan enggak tahu pulang baik pulang kampung kali.
0: Mungkin lagi sibuk olahraga beliau ya. Hobinya olahraga aerobik.
3: Rujak sambat pencet tak bilang nggonku ono wite.
0: Oke, terima kasih ya Oma.
3: Ya. Semoga sehat ya. Salam buat semuanya ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih ada Oma Mami dari kawasan Gedangan, Sidoarjo. Informasinya memang beliau adalah jualan untuk sangkar burung ya, Sobat Kota. Boleh silakan bisa diinformasikan saja ke Kota FM lewat WA-nya. Dicatat, diketik begitu usahanya apa. Misalnya sangkar burung Oma Mami Gedangan. Misalnya kayak gitu ya, alamatnya Jalan Gedangan nomor berapa, bla bla bla bla. Kontak person atau nomor HP-nya berapa gitu ya. Nanti insya Allah secara bergantian kami penyiar Kota FM akan membacakan lokasi-lokasi usaha daripada kota daripada Sobat Kota seperti itu. Baik, Naya mau membaca lagi interaksi WA beberapa Sobat Kota ini. Siapa tadi ya? Sampai mana ya? Wah, iya ikon Mbak Naya. Ami. Iya, kan ini pas mau mau baca WA itu telepon WA masuk lagi gitu Sobat Kota. Ada Mas Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, request lagunya Gubuk Derita. Aduh. Gubuk Derita, oke. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Terini Setiawati, Pak Jono, Eli Agustin Batoyibi, sama Mbak Yeni. Ada Terini Setiawati Bandung, request lagunya Gadis atau Janda dari Mansur S. Salamnya. Teh Mia Apsari, ada Ami Wibowo, Batoyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin, Gresik. Ada Mas Kuku Cahya, selamat siang, selamat bergabung ya Mas Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuku Cahyadi,
2: kawasan Gubeng Kertajaya, request lagunya Bukan Tak Mampu dari Gery Mahesa. Salamnya buat pendengar Digoda aja Mbak semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan buat Mbak Naya semoga sehat selalu. Amin. Gubeng Kertajaya mana nih Mas Kuku? Ya iya, dulu Naya pernah ada di Gubeng Kertajaya suatu usaha gitu ya. Berapa lama ya? Setahun, gak sampai setahun, 6 bulan. Kok sih sempat tebak nanya, iya 6 bulan. Ada Cak Samsul, selamat siang. Cak Samsul, selamat bergabung dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Jalan Datar Koplo. Salam untuk Siti Jumariah Waru. Ada Bunda Ani Bohai, Cak Yanto Bodong, Pak Jono Tamrin, Abah Toyibi, Anna Andri, Pacet ya, Pak Wiyoto, terima kasih. Oke, terima kasih dengan senang hati. Kemudian ada Mas Syahruji Banda Soleh, selamat siang juga. Saruji Banda Soleh, salamnya buat Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi Pasuruan, Mia Tanah Merah, Sugeng Bakso, Sugeng Handoko. Alah-alah, Syamsul Hadi Pasuruan, oke terima kasih ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya Sobat Kota, tadi kan sudah imbang tuh, dua koplo, dua etnik, sekarang naik lagi koplo lagi gitu ya. Ada request dari Cak Gianto Rembo Bangkingan, wah selengkap sekali Mbak Naya. Di Farina Indra featuring Fendi Adela, Tolong Jaga Perasaanku Untuk Sobat Kota.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Power geng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: iki Surabaya rek.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Luar biasa, langsung maraton 4 lagu ya. Semuanya adalah dangdut koplo, sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Kita absen lagi, kira-kira lagu apa saja sudah diperdengarkan tadi di segmen yang keempat. Ada Antara Benci dan Rindu, kemudian... mohon maaf, tolong jaga perasaanku. Antara Benci dan Rindu, Jalan Datar dan Ditutup sama Ingin Memeluk Dirimu. Luar biasa, sebuah lagu, sebetulnya lagu ini ya, lagu Tembang Kenangan itu, lagu pop Tembang Kenangan. Tadi yang request ada pendengar baru kok. Iya, dari siapa ini? Salam buat, Kak, boleh request lagu, ada dua ternyata. Walau Mbak Naya. Hadir dari kawasan Gresik, ada Komarun ya, Gresik Selatan, Mas Komarun request Ingin Memeluk Dirimu. Ini loh orangnya, pendengar baru Sobat Kota. Ada lagi setelah Mas Komarun yang kedua ini, sabar sih. John Will, woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh request lagu Sajadah Merah dari Adela. Salamnya buat Cak Shalim. Caknya itu pakai ya Cia gitu ya. Cia Shalim. Cak Shalim Sawapolo dan Mas Shalim penjahit di. Oke, terima kasih. Ada Cak Shalim, kemudian Mas Shalim, sama-sama Shalimnya ya gitu. Cia gitu. Kalau ngomong masalah Cia ini dulu keinget apa ya, pertanyaan lucu di masa kecil gitu. Boso ikine duit nyemplung nang gotiku diwaca apa? Cudi en gitu. Cia Shalim. Oke, dari tadi kan aja mau menginformasikan kepada Sobat Kota untuk potensi cuaca ekstrim ya, berdasarkan laman bmkg.co.id /cuaca/potensi cuaca ekstrim selama 3 hari. Nah, tanggal 16, 17, dan 18 Mei 2026 Sobat Kota. Untuk lokasi Jawa Timur tanggal 17 dan 18 Mei, coba kita cek and recheck dulu ya. Jawa Timur ini keterangannya siaga, jadi mayoritas ini hujan lebat hingga sangat lebat ya untuk lokasi Jawa Timur secara keseluruhan 17 Mei 2026. Kemudian besok Jawa Timur 18 Mei 2026 informasi waspada potensi cuacanya hujan sedang hingga lebat Sobat Kota. Dan memang Naya alami kemarin di lokasi tempat tinggal Naya sendiri Balong Bendo itu dari siang gitu ya sampai dengan malam itu hujannya. Hujannya cukup deras kemudian reda deras lagi. Jadi fluktuatif gitu ya, dinamis. Nah, kalau Sobat Kota ini kan memang sebetulnya kalau dulu waktu pelajaran SD ini kan sudah waktunya musim kemarau ya. Jadi kalau dulu seingat Naya waktu SD diajari musim kemarau itu April sampai September. April, September itu kemarau, Oktober sampai Maret itu musim penghujan dulu ya. Tapi sekarang itu cuacanya sudah tidak menentu lagi Sobat Kota. Meskipun memang secara musim itu sudah waktunya musim kemarau, tapi tidak ada salahnya kalau Sobat Kota juga tetap mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk di musim hujan. Kalau naik pribadi sebagai mak-mak antar kota adalah provinsi gitu ya, pastikan yang namanya naik motor sehari-hari itu jas hujan jangan sampai dilepaskan dari jok motor ya. Jadi harus ada di dalam jok motor gitu ya. Jadi nanti kalau Sobat Kota ini kan hari Minggu, mungkin nanti si agak malaman gitu mau ketemu sama siapa atau mau pergi kemana, tolong dikondisikan musim hujan ya. Jadi bawa apa, payung atau bawa jas hujan kalau pakai motor. Kendaraannya juga dalam keadaan prima ya Sobat Kota gitu. Pengeremannya juga, lampunya, kemudian batian bannya itu jangan sampai gundul. Dipastikan semuanya dalam keadaan bagus ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA Radio Kota FM. Bertambah lagi ada Pak Almanu. Jalannya Pak Almanu udah nangkene neng. Oke, terima kasih Pak Almanu. Pak Almanu ini mana ya? Tenggilis ya Pak Almanu? Bendul Merisi, mohon maaf. Bendul Merisi kalau nggak salah Pak Almanu. Ada Cak Gianto, terima kasih. Mbak Rika Herlina, Mas Kris Wantoro. Kemudian ada lagi Mas Rizal Pratama dari kawasan Gubeng Lingsingan. Cak Sis Salehu, tadi sudah naik udara kan nomor HP-nya berikut dengan alamat usahanya Cak Sis ya. Ada lagi Pak Jono dari kawasan Gresik, request lagunya Cinta Sabun Mandi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Terini, Mas Ami, Eli Agustin, Putri Widayanti, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. And the last, weh, terakhir gitu. Oh enggak ya, masih ada lagi loh, bertambah terus. Waduh, aku terharu loh sama Sobat Kota. Segitu apa antusiasnya ya untuk berinteraksi meramaikan acara-acara daripada Kota FM. Setangkai bunga padi ya, Temia. Salamnya untuk Pak Jono, Mas Ami, Teh Rini, ada Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Kemudian Batoyibi Tanjung Sari Abah, selamat bergabung. Kemudian ada Mas Ayi Munajat, selamat siang Mas Ayi. Dari kawasan Duren Sawit, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, umur panjang, amin. Terima kasih, luar biasa Mas Ayi. Kemudian ada lagi, oh nomornya dua Mas Ayi. Mas Ayi Munajat, Ayi Munajat lagi, luar biasa ya. Wuh, langsung ini Naya dikasih dua nomor sekaligus. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes ya. Ini mau request lagunya Bibirmu Berdusta dari Tasya Rosmala. Salamnya untuk Pak Po Gatot, kemudian Ruhama Kusumawati, Mama Shiva Imut Cat Lover. Harus lengkap begitu ya, ya. Biasanya nih copy paste ini dari fanpage ya, karena kan nama akun-akun Facebook itu lucu-lucu. Mama Shiva Imut Cat Lover. Kok padam be aku ya Imut Cat Lover ya. Rudi Mahesa kan Kendung, Syahruji, Pak Zainal Kapal Keruk, matur nuwun ya. Oke, terima kasih dan senang hati untuk Mbak Putri Widayanti. WA sudah, telepon on air sudah, yang belum mana Facebook dong. Silakan, Naya juga mau mengingatkan bagi Sobat Kota yang belum follow akun media sosial kami, silakan di-follow ya. Silakan di-follow Sobat Kota, ada 4 platform. Yang pertama Facebook atau fanpage, nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada Instagram, X dan TikTok masing-masing bernama Kota FM 881. Silakan bisa di-follow Sobat Kota. Kemudian kalau ada postingan begitu juga bisa di-like, di-komen nih, bisa ya. Karena gak perlu khawatir, insya Allah ini Mbak Miminnya baik hati dan tidak sombong ya. Nanti bisa dibalas lah. Ada Abang Waisel dari kawasan Gianyar Bali, terima kasih. Kemudian Mbak Putri Widayanti, sudah ya. Tadi sudah dibacakan lewat WA. Mas Joko Speed, selamat siang. Sandi Ariansyah dari kawasan mana nih? Jambi hadir, waalaikumsalam. Ada Bronis-Bronis, sepertinya ini anak baru ya. Ada Sobat Kota baru. Waalaikumsalam dari Bronis Milu. Lagunya Ngapain Repot, penyanyinya Toton Karibu. Kirim salamnya buat pendengar setia dimanapun berada. Selamat siaran ya Kak Naya. Terima kasih. Oke, kita angkat penelpon yang ke-9. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Wasik Lore.
1: Wasik Lore.
0: Wasik Lore. Dari kawasan Krikilan ada Bu Pur. Gimana? Krikilan sudah hujan apa belum ini Bu Pur?
1: Belum, masih mendung Mbak Naya.
0: Masih mendung gelap. Wah, siap-siap ya. Carinya Bang Jawa itu sih
1: toto-toto. Mbak Naya kemarin gak siaran ya?
0: Kemarin Naya.
1: Kemarin gak siaran ya?
0: Oh, Naya gak siaran cuma Sabtu aja. Sabtu pagi. Ganti ya besok.
1: Perasaan kok boleh hari Jumat kemarin gak siaran Mbak Naya?
0: Naya hari Jumat dendang. Ganti. Dendang Surabaya, iya, betul. Kamisnya ini apa Cak Ning gitu ya. Seperti itu. Silakan.
1: Sehat enggak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Bu Pur gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku mau request lagu ya Mbak Naya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Silakan. Kereta malam aja Mbak Naya.
0: Bagaimana? Kereta malam?
1: Nggih,
0: boleh.
1: Bisa.
0: Boleh, bisa Bunda. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Kota FM Radio, saya selalu. Buat Mbak Nayanya, saya selalu juga selamat beraktivitas.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Bunda.
1: Terima kasih Mbak Naya.
0: Siap, terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sulastri atau Bu Po dari kawasan Kerigilan. Informasi di sana cuacanya adalah mendung gelap tapi masih belum hujan gitu ya. Okay, kita sudah menerima 9 penelpon hingga saat ini Sobat Kota. Tadi kalau Mas Chris ini gak bisa naik lagi berarti Naya coret biar besok bisa masuk gitu ya. Iyalah harus adil gitu. Kasihan kalau misalnya nggak jadi masuk tapi tetap ditulis ya, besoknya kan boleh jadinya nggak bisa masuk lagi. Oke, terima kasih 9 penelpon ini. Kemudian interaksi lewat WA juga masih ada. Mbak Naya request lagi boleh loh. Ya, mohon maaf masih belum bisa ya. Request lagunya itu cuma satu kali. Tadi kan sudah diputarkan. Besok lagi bisa ya. Segera meluncur di ruang dengar Sobat Kota, ngapain repot? Yang di request tadi lewat fanpage Radio Kota FM Surabaya. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini, Sobat Kota tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kilas yo, refleks.
1: Tapi kowe seneng to, Mas?
0: Boten. Aku lo neng terminal.
1: Helah.
0: Helah, helah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.
3: Aku kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, Brixik! Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 7 dan 12 pekan. Romantika Badar dan Uhud dari Wali Band disusul sampai bawah dari Avan. Sayang banget harus keluar dari deretan Dangdut Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

0: Halo, selamat sore Sobat Kota. Dangdutis Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Dua lagu tadi harus keluar Sobat Kota dari Dangdutis pekan ini, Wali Romantika Badar dan Uhud sama Sampai Bawah dari Avan. Tapi tenang Sobat Kota, bisa request di program Dendang Surabaya dan juga bisa di Pasar Kota. Hari ini Sobat Kota, Minggu 15 Mei 2020, 17 Mei 2026. Program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Sore hari ini barengin Richard Govama, inilah pendatang baru kita di pekan ini, peringkat 18.
1: Dangdut New Entry.
0: Sobat Kota, judulnya Nompo Kahanan diciptakan dan dinyanyikan oleh Via Amelia, bercerita tentang beban psikologi sebagai anak korban broken home. Sobat Kota mencoba menerima keadaan Nompo Kahanan dengan harap tetap kuat dalam menjalani kehidupan. New entry pekan ini, Nompo Kahanan.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 17. Sobat Kota, cerita tentang cinta bertepuk sebelah tangan digambarkan lewat lagu anyar Cantika Davinka berjudul Mencintai Tak Dicintai. Ini dia peringkat 17.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.
6: Iki Surabaya Rek.
7: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
3: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
2: 733 tahun Kota Surabaya.
4: Dangdut Hits peringkat 15.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: Dangdut Hit peringkat 14.

muncul dari Dori Harasa ini menceritakan tentang patah hati yang masih ke bawah sampai ditinggal orang yang disayang sebuah kota. Liriknya kelihatan kalau berusaha aku ora popo gitu ya. Aku gak popo padahal aslinya tiap hari masih ngelamun dan keinget terus gitu kan. Kenangan kecil seperti senyum, kemudian pipi, sampai momen manja bareng si dia masih muter di kepala bikin susah move on. Di peringkat 14 pekan ini Dori Harasa, Ucul.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bareng Irsya di Dangdut Hits Kota FM. Edisi pekan ini Sobat Kota hari Minggu tepat di lembar ke-17 Mei 2026. Di peringkat 16 pekan ini Sobat Kota di bawah payung SD Music Production. Sadewa menggandeng Sadio Spendoza dan Ratih menghadirkan Sabar versi 2. Yang penasaran gimana tadi sudah? Di peringkat 16 pekan ini disusul sama Cindy Cynthia featuring Keisha Deno 2. Tulisan sederhana yang lahir dari dalam hati sang penulis Didik Budi yang mempersembahkan untuk anak mereka yang memang sudah berpulang, Sobat Kota. Deno 2 merupakan terusan dari lagu Deno yang sebelumnya, ungkapan hati seorang ayah yang saged nyanding widodari tak eman-eman tekannya mati, di mana saat itu berdua dengan sang istri kehilangan sosok anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya di dunia, Sobat Kota, dan ternyata Tuhan lebih sayang. Deno 2 di peringkat 15 dan tadi ada Ucul dari Dori Harsa. Menyusul sore hari ini di peringkat 13 ada Ira Suara featuring Kamil Zain. Emang sih kesel banget karena harus menunggu. Di peringkat 13 disusul sama Mejiku Hibini Love You dari D. Abdil, Sobat Kota. Lagu dude pop romantis yang bercerita tentang keberanian mengungkapkan perasaan cinta secara jujur, polos, dan apa adanya. Di peringkat 12. Peringkat 11 ada Remuan Hati dari NDXAK yang sudah rilis sebenarnya di awal tahun sekian ya, sekitar 8 tahun yang lalu lah. Dan kemudian rilis ulang versi terbaru tahun 2026 ini, Sobat Kota. NDXAK Remuan Hati bertahan di peringkat 11. Dan Melili dengan tajamnya karena Sobat Kota berhasil di peringkat 10 pekan ini. Setelah Selvi Yama kemarin sukses membuka project A Tribute to Mansyur S melalui lagu Cincin Kepalsuan, Melili mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lainnya milik Mansyur S lewat single tajamnya karang yang pekan ini berhasil berada di peringkat 10 Dangdut Hits Kota FM.
1: Dangdut Hits peringkat 13.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 11.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 8.

0: 133 tahun Kota Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 7.

Bentar lagi udah masuk di 5 besar Sobat Kota di peringkat 6 pekan ini ada Natasha Pramudita mendadak dangdut. Bener kan memang semua akan dangdut pada waktunya. Seperti lagu anyar milik Natasha Pramudita mendadak dangdut Sobat Kota yang pekan ini berada di peringkat 6. Disusul Happy Asmara di peringkat 5 Sobat Kota. Spontan dipakai untuk menunjukkan sikap alami dan spontan mengikuti perasaan yang sedang terjadi. Kalau lagunya ini Spontan Tanpa Uhuy di peringkat 7. Di peringkat 5 Sobat Kota. Dan peringkat 4 Sobat Kota ada Evi Tamala dengan Selamat Malam 2. Lagu terbaru dari Diva Dangdut Evi Tamala bercerita tentang perasaan seorang insan yang tidak ingin hatinya terisi yang lain Sobat Kota. Karena cinta hanya kepadanya berhasil naik 2 di peringkat 4. Sementara itu di peringkat 3 ada Zainul Bashar dengan Fitnah. Jangan Fitnah, ini lagu yang ada unsur religinya gitu Sobat Kota, sebagai pengingat buat kita semuanya. Kemudian di peringkat 2, Christina dengan Teras Biru yang merupakan lagu hits tahun 90-an dibawakan oleh Neneng Anjarwati waktu itu Sobat Kota dan di cover oleh beberapa penyanyi dangdut yang lain. Tahun 2026 ini, lagu ciptaan Solid AG ini kembali dinyanyikan dengan nuansa groovy oleh penyanyi cantik Christina yang berada di peringkat 2 pekan ini Dangdut Hits Kota FM 17 Mei 2026. Dangdut Hits peringkat 6.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
2: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan tahu sibuk, terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur dia.

0: jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Power Gang Push.
4: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
8: 733 tahun Kota Surabaya.
9: Dangdut Hits peringkat 4.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Peringkat 2 sudah Sobat Kota malam hari ini. Oh, Teras Biru. Masih belum keklik ternyata. Peringkat 2 pekan ini Sobat Kota, Teras Biru dari Christina.
1: Dangdut Hits Peringkat 2.

sedih. Lagu hits di era 90-an Sobat Kota dibawakan kembali oleh Christina dan berhasil menjadi peringkat 2 pekan ini Sobat Kota. Awalnya dinyanyikan sama Neneng Anjarwati dan lagu ini diciptakan sama Solid AG. Peringkat 2 pekan ini, Teras Biru Christina.

0: Sobat Kota, single pertama yang rilis dalam tribute Mansure S Sobat Kota, Cincin Kepalsuan, rilis pada tahun 91 dan dibawakan kembali oleh Selvia Mah dengan penuh penghayatan dan berhasil pekan ini sebagai jawara Dangdut Hits Kota FM. Edisi hari Minggu, 17 Mei 2026.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
0: Jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan. Hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya, ketemu lagi pekan depan. Bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremi sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli.

0: Yes, original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
1: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
0: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
1: Zaman saiki sik radioan.
0: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Setiap hari Minggu malam jam 7 malam ya, berarti Dedang Surabaya ditemenin Rahma Imaniar pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Jangan lupa untuk request sekarang juga.

0: Gula-gula. Ini adalah salah satu lagu dangdut legendaris ya Sobat Kota, yang dipopulerkan oleh Ratu Dangdut Indonesia Elvy Sukaesih. Dan single ini juga dikenal dengan irama yang Melayu, irama Melayu yang kental dan juga lirik yang bercerita tentang kekecewaan karena cinta yang kandas dan laki-laki yang sulit dipegang janjinya. Jadi cuma janji-janji aja tapi tidak ditepatin atau meleset lah ya. Mangtok lah ya, ya Allah. Semoga kita dijauhkan dengan orang-orang yang seperti itu, karena menyebalkan sekali pastinya. Kalau misalkan gak bisa nepatin ya mending jangan janji ya gak sih? Tapi Rama janji bakal memutarkan lagu-lagu dangdut original Semayang Masa, mau itu yang lama ataupun yang baru. Sobat kita bisa ikutan request bareng Rahma sampai nanti jam 9 malam ya. Gabungannya di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp taruh 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 Sobat Kota. Ada siapa yang mau gabungan? Mana tadi kok lo kok dimatikan sih Aditya? Iya, ayo telepon lagi. Mau sapa dulu buat mana ini ya? Pak Opi, selamat malam Pak Opi dari Kawasan Cirebon. Katanya mau request lagunya Dian Anik atau siapa aja deh. Salamnya buat Elia, ada Ikan, Neo, Sirsul, Sri Aini, spesialnya buat semuanya aja deh. Terima kasih ya. Putri Mendayanti, selamat malam. Mana ini? Oh, request lagunya Lautan Madu, salamnya buat Rudi Mahesa, Desa Ruji, Cak Gianto, Rembo, Kak Sugeng Denpasar, Pak Jero Tamrin, ada Zainal juga, terima kasih udah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Cus, siapa yang mau ikutan on air? 0315676923 atau 0315611416 Sobat Kota. Terputus, coba lagi. Ada siapa aja yang mau gabungan malam hari ini? Dendang Surabaya, Syahdu. Loh kok Syahdu lore? Ini antara Dendang Surabaya sama program Digoda ya. Syahdu banget gitu kalau tagline-nya Dendang Surabaya. Terima kasih ya buat yang lagi join. Ada siapa aja tuh gak kelihatan ini Rahma. Say white. Oh, ada Koko Gas, selamat malam Koko Gas. Ketemu tadi sama temannya Koko Gas, Kak Alda, reunian. Kamu gak reunian sama Kak Alda Koko Gas? Apa ini? Aman kah Mbak Rahma? Aku, saya tak lihat ya. Dendang, Aditya kemarin udah belum. Oh, kemarin sudah gabungan Aditya hari ini. WhatsApp aja ya, karena kemarin sudah ikutan on air gitu. Siapa yang kemarin belum ikutan bergabung, sekarang boleh gabungan sama Rahma. Koko Gus mau request lagu apa? Ada Talita juga, Ale mau request lagu apa, kasih tahu ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Selamat malam juga. Ini dari siapa ini?
1: Oh, pendengar baru, Mbak.
0: Pendengar baru. Ayo, Aditya kasih tahu aku siapa.
1: Ojo Mas, ojo Mas.
0: Aku ojo ngerti Kicak ya, Selamat toh.
1: Bibi.
0: Salah ya? Salah. Masuk saya salah aku Aditya.
1: Salah.
0: Cepetan nek ngetik iku suwene. Oh, bener kok. Oh.
1: Tak banyak guna Aditya, cocok mel, macam Aditya, ngeribet dia, hilang guni mesoi operator.
0: Nah, kandan, aku cak selamat kok. Ah, tadi alus-alus nih suara ni. Modele.
1: Barahma, sehat Barahma.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana kabarnya?
1: Kulo nggih sehat Mbak Rahma.
0: Oh, sehat juga alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini hari Minggu, ini nggak kemana-mana?
1: Nggak Mbak Rahma, ya hanya istirahat di rumah sambil Ya, kegiatan apa yang di rumah gitu, Mbak Rahma.
0: Oke deh, tak kasih lagu aja kalau gitu biar semangat ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Mau request apa?
1: Lagunya Mengejar Badai, kalau ada.
0: Apa lagunya Mengejar Badai? Ya pegel loh, badai dikejar.
1: Loh, iya, delok badai nih, badai nih. Iya, Mbak Rahma.
0: Lah iya, ya wes tak
1: ada
0: kasih
1: Mbak
0: lagu.
1: Rahma.
0: Udah disiapin dong.
1: Oh, sudah siapin Mas Adit ya. Sama yo ngono, mang gak karaokean Mas Adit ya tumben mang.
0: Oh, bisa karaokean ta?
1: Iya, aku pinter Mbak. Finalis ya.
0: Ya Allah, salamnya buat siapa ini? Yo.
1: Salamnya Mas Adit ya. Juga Cak Solikin. Ya, gak ada Pak Sugeng, gak pernah dengar ada suaranya. Nanti Pak Sugeng nih.
0: Kalau Pak Sugeng.
1: Ayo Pak Sugeng, zaman on air Pak Sugeng.
0: Kangen nih lo, Cak.
1: Aku kangen suara nih Pak
0: Selamat
1: Sugeng
0: lo.
1: Juga Bu
0: Nurul. Selamat Basuki.
1: Juga ada lagi Mbak Ella yang di Prigen. Ada lagi Cak Ali. Juga ada Cak Subari nih yang di Sitokari. Yes, semuanya saja yang lagi pantau, salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Rahma, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Makasih, tak tunggu lagunya Mbak Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari siapa ini?
2: Dari
0: Pak Dianto.
2: Kawasan Menganti.
0: Benar enggak? Pak Dianto ta?
2: Cak Boneng.
0: Oh, Cak Boneng. Soremu wirip loh.
2: Ya ngono iku apa? WDD wis lali.
0: Lah ya apa? Sore penyiare dikongkon ngapal sore sobat kota dari Sabang sampai Merauke.
2: Iya, dari Sabang sampai Merauke masuk ke apal lah.
0: Ya apa rek, rek
2: iya sampean apal no
0: manasan kok ndasku kok ngeluh lho dikongkon ngapal no suara sak Indonesia Raya aku apa
2: kamu tuh sampean teplen nggo batuk ngene tadi niling ae.
0: Oke, Cak Boneng mau dengerin lagu apa?
2: Dengerin lagu Patah Hati ya Mbak Naya.
0: Oh kan, sampean aja salah Mbak Naya. Oh, siaran Rahma kok Mbak Naya. Angel loncen lo kan? Oh, angel lo es angel kandhani kok.
2: Wis buri kemang iku. Sepur metu iki kene karo iki siaran iki.
0: Wong dhek ayo gak apal yo angel loncene.
2: Ya tetep wis nitene yo gak apa.
0: Nah iya, iso-iso ae. Ono penyiar di kokon ngapal lo suara sobat kota sak Indonesia Raya. Padahal
2: yo tak wis katempen nggo batuk ngene guys lali ae.
0: Jal. Rahma ini yang siaran.
2: Lah malah iya Mbak Rahma.
0: Mau lo nyebut teh duduk.
2: Wong kemang tak apal-apal Mbak Rahma kira ngono.
0: Nasa.
2: Iya.
0: Wis apa request-nya nih, Cak?
2: Spesial iki karo Mbak Rahma. Patah hati ya.
0: Spesial kan gue aku mbak using so sweet kan lagu ini patah hati.
2: Iya.
0: Angel. Patah hati ambek sopo iki.
2: Penyiare.
0: Penyiare patah hati. Wes salamnya buat siapa wes?
2: Salamnya kaku Mas Aditya.
0: Ada
2: Cak Tur, ada Cak Rimbo, ada Mak Mujiati, ada Pak Bukedang, ada Pak Ugeng dan Pasar, ada Caci Aini, Bunda Sutira, Mas Ali, Pak Rusdi, Kak Kuabe,
0: Mbak semuanya Kope, ya.
2: Semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagu ini tak tunggu, mudah-mudahan ya terhibur semuanya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung. Ada WA audio. Halo, Mas Wisnu. Bener ya? Rama udah lama gak main aplikasi TokTok ini. Terus ada siapa lagi? Ada Basima Sahri, ada Bram juga, terima kasih sudah join. Apa kabar? No, nggak gabung tadi sebelah itu loh ya kan, pada konser. Biasanya request ini WA audio itu ya. Request lagu apa? Request lagu apa? Request di sini apa di sana apa? Dua-duanya. Ada Ian juga, thank you. Kalau gitu Rama mau puterin lagu dulu Sobat Kota. Ini dia single yang dari tadi udah di request juga oleh Anda. Mengejar Badai dari Maggie Z.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih, isu-isu rame ay.
4: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Bingkisan Rindu, ini juga salah satu lagu dangdut klasik ya Sobat Kota yang dipopulerkan oleh duo penyanyi dangdut legendaris. Ada Yus Yunus dan juga Erik Susan. Lagu ini diciptakan oleh Toto Aryo yang bercerita tentang seorang yang lagi menelusuri senja di suatu kota untuk mencari kekasih hatinya yang telah lama tak berjumpa. Ini kayak WA audio sama mawar berduri loh. Dia lagi rindu dengan kasih hatinya dan dia berusaha untuk menelusuri kota, ya kan, untuk mencari mawar. Bener nggak WA? Yo, sekarang ikutan gabungan nih. Kalau kangen tuh ngomong WA, ya kan? Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum, Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam, Bu Pur. Gimana kabarnya, Bu Pur? Halo?
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rama.
0: Lagi di mana nih, Bu?
1: Di mana sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Lagi di rumah itu banget, Mbak.
0: Oh iya. Punten, Bu Pur, kemarin sudah gabungan, Ge.
1: Oh, Ge.
0: Ge, hari ini libur dulu ya requestnya di on air ya. Kalau mau request di WhatsApp aja chat ya.
1: Oke.
0: Oke, Bu Pur. Soalnya kan dua hari sekali di program yang sama. Gitu.
1: Oke, harap.
0: Apa?
1: Makasih ya, Mbak Rama.
0: Yo, thank you.
1: Maaf.
0: Apa? Terima kasih, Bu Pur. Ayo, yang lainnya. Yang kemarin sudah ikutan gabungan, kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya, Sobat Kota. Yai. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo? Selamat malam.
2: Selamat malam. Sadu banget.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Tukinem.
0: Putus.
2: Mau ngikut siapa? Assalamualaikum, Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam. Mas, suaranya tekan kono lho, Rek. Dan pasar
2: mau suaranya kepidak-pidak, jadi agak tertekan, jadi kurang los gitu.
0: Oh iya, tadi mungkin juga karena sinyalnya lagi putus-putus kali ya.
2: Anu ki baru mangan bakso kurung mari madengono terus telepon.
0: Lansan rodok putus-putus soalnya lo dorong di marek no mangan bakso nih.
2: Nah iya, mari ini tak marah Mbak Rama.
0: Ya apa kabarnya Pak Sugeng?
2: Ya,
0: kok
2: sehat Mbak Rama?
0: Alhamdulillah sehat, ya dengan
2: kalau
0: gimana?
2: Kalau kabarnya Pak Sugeng itu pasti ya tetap Sugeng aja Mbak Rama. Sugeng kan apa ya, bahasa Jawa ini Sugeng ini selamat dalam bahasa Indonesia kan.
0: Iya, semoga semuanya pada seger, waras, selamat. Amin.
2: Kalau nggak harus gendingan.
0: Kenapa?
2: Apal harus gending aku.
0: Apal, Rek.
2: SWS, Mbak Rahma.
0: SWS,
2: iya. Iya, bukan Surabaya.
0: Surabaya. Tadi hujan. Kemarin ya? Kemarin hujan.
2: Sekarang. Kemarin.
0: Hari ini, alhamdulillah, cerah.
2: Cerah. Tahu karena cerah karena barang mas siaran.
0: Wah, pinter ngegombal Sobat Kota ini.
2: Apa
0: iki lagu nih?
2: Cuma kamu.
0: Salamnya?
2: Salam ya untuk semua Mbak Rama. Ini baru ada yang belajar. Itu semuanya aja tanpa terkecuali pokoknya
0: kontak terang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suang dari Denpasar Bali sudah ikutan bergabung. Terima kasih buat Agung. Waalaikumsalam. Request lagunya teman biasanya Rita Sugiarto. Salamnya buat semua pendengar di Kota FM. Semakin indah dan semakin terpancar di seluruh dunia, khususnya luar negeri, khususnya Indonesia sih, baru luar negeri ya. Ya kok, makasih. Ya foto Nisa bagi ya Allah, foto Nisa pusing di GWK. Ayu Munajat, selamat malam juga, sehat selalu semua keluarga, absen aja Ayu Munajat dari Duren Sawit, menyimak aja. Terima kasih ya. Selamat malam Denang Surabaya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
3: Dari Aprilian yang ramah.
0: Di mana April?
3: Di Bangkalan.
0: Oh, gimana cuaca Bangkalan?
3: Cuacanya cerah kalau sekarang.
0: Alhamdulillah cerah ya. Kamu weekend gak kemana-mana?
3: Enggak pernah. Cuma ada di kamar.
0: Oh, di kamar.
3: Iya, lagi nyantai.
0: Oh, lagi nyantai aja, yaudah.
3: Iya, lagi dengerin Kota FM. Aku pengen request lagu.
0: Boleh dong.
3: Itu dari Evita Mala.
0: Evita Mala yang apa tuh?
3: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu.
3: Iya.
0: Rumah Bambu dari Evita Mala.

0: buat
1: terus itu Cak Ali, Cak Kobar, Cak Toto,
0: okay.
1: Kesemua, oh itu Bang siapa, Bang Hafid. Ya kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam sungkem.
0: Siap, siap.
1: Buat Neng Rahman, pagi kita kalau pulang hati-hati, lagi tak tunggu.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu ini dia Sobat Kota, lagu Cuma Kamu, Rama Irama featuring Via Valen untuk Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan. Menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia. Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
3: Tinggal. Leon nangis.
4: Leon siapa?
3: Leon anaknya Zia.
4: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
5: Gimana kabar kamu hari ini?
6: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
7: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
2: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: Teman biasa, ini adalah salah satu requestan yang Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini dari Rita Sugiharto. Punten Rahmat tuh tadi tuh agak ngeblank ya Sobat Kota. Aprilia, kamu request lagu apa tadi? Perasaan lo yang tak ketik ya kan? Lalu moro-moro ilang, oh no, ya ampun. Apa April? Kalau misalkan FM yang WhatsApp bisa WhatsApp ke nomor rekota FM boleh ya. Atau mau on air lagi juga boleh. Tadi soalnya Rahma lupa ya. Punten, punten. Mohon maaf lahir batin. Ini efek ini kalau apa namanya dorong ngombe kok mau ya. Udah makan tapi dorong ngombe. Apa Rahma, Rahma. Kasih tahu boleh Rahma April. Bisa melalui WhatsApp kota FM tadi requestnya apa ya? Lagunya. Terima kasih ya, sudah ikutan bergabung pastinya. Buat Sobat Kota yang lain juga yang belum ikutan gabungan, mungkin ada Kevin atau Mas Wisnu mau ikutan on air, boleh loh ya. Jangan cuman di apaku pandang-pandang Rahma dari seberang kan, maju di wadang pandang to on air di 0315676923 atau 0315611416. Jadi silahkan request di dua nomor itu atau mau kirim WhatsApp juga bisa. 081 75 05 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Mau sama juga yang ada di fanpage Facebook. Ada siapa ini? Putri Widayanti request lagunya Lautan Madu. Salamnya buat Rudi Mahesa, terus ada Sahruji, Cak Gianto Rembo, Pak Sung Denpasar, Pak Jono Tamrin, ada Abato Yibi, Cak Zainal Kalimas, terima kasih Madam Rahma, sama-sama. Dumayanti, salam juga Rahma, warga Stabat Langka Sumatera Utara ikutan hadir. Ada Dumayanti, sudah. Bang Prasetyo juga terima kasih udah ikutan gabungan. Aku hadir, tolong disambut. Sambutan rek, masa Allah nyeluk dikelar karpet abang ta monggom pala. Abah Waisel dari Samplangan, thank you. Gianyar Bali ikutan hadir. Selamat malam juga, semoga bahagia dilancarkan juga rezekinya juga selalu. Terima kasih Abah. Bobo Dendang Surabaya selamat malam juga. Rika siapa bau kamu bau? Bunda Fitri, waalaikumsalam. Sehat selalu juga nggih Bunda dan keluarga. Monitor Kota Medan Sumatera Utara Kak Rahma Imaniar, selamat malam juga. Selamat malam Senin. Makasih ya, Bo. Cak Kebul Pulung Dendang Surabaya dari Lampung Tulang Bawang Barat. Pulung Kencana, Cak Kabul hadir menyatu. Abato Yibi, selamat malam juga. Lanjut Widya dari Perigan Pasuruan. Ih, suka deh kalau yang ngeditin Widya tuh bagus. Makasih Widya ya. Pinter ya Allah, suka gini nih, bagus editannya. Lagunya Selimut Biru Kak. Salamnya buat Pak Popisang, ada Om Rizal, Pak De Sugeng Bali, terus ada Pak De Kianto Rembo, ada Om Aditya dan Madam Rahmanya, terima kasih. Cak Awal Bolong, halo Dendang Surabaya dari kawasan Lampung Tulang Bawang Barat. Pulung Ngecana Cak Kabul juga menyatu. Tadi sudah ya. Ripta Suasana, selamat malam juga dari kawasan Pakal, hadir bahagia selalu untuk Sobat Kota, amin. Selamat bertugas Mbak Rahma, semoga bahagia selalu, amin. Terima kasih ya. Cus, ikutan bergabung, yang mau ikutan on air silahkan 0315676923 atau 0315611416. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Malam, ini dari Ella Mbak Rahma.
0: Iya, Ella ya, apa kabar Ella?
1: Alhamdulillah Mbak Rahma, gimana juga kabarnya?
0: Sehat-sehat Rahmanya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Mei banyak liburnya, kamu liburan kemana lah?
1: Iya, kalau apa itu? Gak jadi mau ke Madiun. Karena Umi sakit Mbak.
0: Oh gitu, semoga lekas sembuh ya.
1: Amin, amin. Doa terbaik untuk Mbak Rahma juga sekeluarga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Lagunya ini Mbak Rahma ya.
0: Apa ini?
1: Lagunya apa sih kuman?
0: Sama lali podo,
1: Lagunya.
0: ini nular ki laline ini. Baru ngombe ki.
1: Lagunya.
0: Oh, semangat belum? Udah makan belum?
1: Oh, belum, males banget ini, males
0: Oh,
1: cuma cuman
0: ini
1: minum
0: pantesan kok
1: aja pagi
0: nular.
1: teh hangat. Itu loh lagunya Mengapa Merana dari Elvy Sukaisi.
0: Bentar, bentar, bentar. Apa tadi?
1: Mengapa Merana?
0: Mengapa merana? Sambil Rahma carikan lagunya, carikin sampai cariin lagunya.
1: Iya. Ya,
0: Boleh buat siapa?
1: salam-salam. Iya, salam-salam buat Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Yanti.
0: Terus?
1: Oi.
0: Halo?
1: Halo.
0: Putus-putus, oke. Okay.
1: Dan juga Pak Rusdi juga. Antar cari sinyal.

0: Oh iya ya, mengapa merana
1: Terima
0: Elvi
1: kasih
0: Sukaesi ya?
1: mengapa merana. Dan Mbak Rahma sehat selalu sekeluarga. Barokah umur barokah rezeki selalu melimpah ruah.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya Mbak Rahma, lagunya saya
0: Sama-sama.
1: tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ella dari Prigen. Lagunya udah disiapin sama Rahma abis ini ya. Terus lagunya Kevin juga abis gini, lagunya Mbak Dukun katanya. Mbak Rahma request tuh kayak Mbak Dukun, boleh. Udah tak siapin dari alam. Oke. Tadi siapa namanya? Aprilia, request apa Aprilia tadi? Duh, Rahma kelupaan lagi. Ya ampun, ayo. Gabungan lagi di on air boleh loh. Iya April ya buat kasih tahu sama Rahma, ingetin Rahma lagunya apa tadi. Ampun, ampun. Kopaan deh Rahma ya. Udah gabungan belum di WhatsApp? Belum loh ya. Si Rahma tungguin ya April ya. Request lagu apa tadi? David, halo David. Mbak Rahma jangan lupa ngopi. Iya Rahma, aku dorong ngopi rek, tapi aku keluarkan ya kan. Apa nih? Sabtu pagi, setengah awan, aku lewat depan studio Mbak Rahma. Masa? Sampingnya pot kafe itu kan, Rahma studio nih, sampingnya atase. Kalau sampingnya pot kafe itu ada, apa namanya, radio-radio yang tergabung dalam Mercury Media Group ya, Sobat Kota. Gitu, ada sister-sister kita radionya. Gitu. Terus Mbak Toibi, selamat malam Mbak. Dari Kosan Tanjung Sari, Surabaya, ikutan hadir. Salamnya buat Mia. Udah on air toh kemarin Aditya ya. Terus juga ada Ami Wibowo, Mama Elia Gustin, Sukodono, Pak Jono Tamrin, Putri Udayanti, Mas Samsul Hadi Tretes juga. Terima kasih ya udah gabungan. Tanti ya lo, Dendang Surabaya, syadu banget. Tanti bumbungan. Requestnya adalah Cinta Cinta Hanya Sekali. Terima kasih Mbak Rahma, si gotik sehat selalu, berkah barokah rezeki melimpah, amin. Tadi bel siapa namanya ini, siapa namanya, Aprilia request apa? April Mesti celok gila peng uwak ya kan, requestnya lagu apa? On air yuk Sobat Kota, gabungan di on air silakan. 0315676923 atau 0315611416. Tadi Adit kemarin Aditya sudah. Yo, yang lainnya yo. Sony Anderson, halo Sony. Request lagunya Bulan di Ranting Cemara. Bulan di Ranting Cemara, Salmi buat yang bertugas aja, sukses sehat selalu. Terima kasih Sony, sehat selalu juga buat kamu dan keluarga. Wih, Bang Tejo. Dian Pasar Bali ikutan hadir. Oke. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Halo. Cak Heru.
2: Halo.
0: Tak kira keturun. Cak Heru, selamat malam.
2: Dendang. Dendang dangdut.
0: Oh, Dendang dangdut toh Cak
2: Heru. Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Cak Heru kedamaian. Ki sahabatnya Aditya.
2: Assalamualaikum Mbak Rahma, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rahma sehat. Dan dengan gimana kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Oh, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini? Mau request lagu apa?
2: Ya.
0: Requestnya apa?
2: Demo. Demo.
0: Oh, Deno. Deno nanti di Cak Neng. Kan ini
2: oh,
0: Deno.
2: Di Cak Neng. Anu aja, Mbak.
0: Apa?
2: Mac Gadget yang apa itu?
0: Judulnya?
2: Teras Biru.
0: Teras Biru buat siapa?
2: Buat Mbak Rahma.
0: Oh, udah itu aja.
2: Ya. Kenapa Idul Adha sama Idul Fitri lebih?
0: Lebih apa?
2: Ya, salamnya salamnya buat
0: Angel. Salamnya buat
2: Bunda Fatu.

0: Ona, Pak Hari, Bunda Farha, Bang Uco, Pak Kianto, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ela, semuanya saja buat fan kota tanpa terkecuali, buat Mbak Rahmanya pulang hati-hati, semoga tambah rezeki.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin lagu ini dulu ya, mengapa meranan dari Elvi Sukaisih, terus juga ada lagu Teras Biru juga yang sudah siap diputarkan untuk Anda. Badukun datangnya dari alam juga sudah ready. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh?
1: Gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Kota FM mengucap

0: Kan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,

0: Teras Biru dari Maggie Z juga sudah terputar di Dang Surabaya malam hari ini, Sobat Kota. Ini lagunya candu banget, ya kan? Terbukti lagu-lagunya Maggie Z juga sekarang tuh di remake oleh teman-teman Lida gitu kan. Seperti Melly, Sofia, Ma, tuh dia, mereka tuh nge-remake lagu-lagunya dari Maggie Z juga. Yuk! Sekarang Sobat Kota juga masih berkesempatan untuk ikutan request salam-salam buat orang-orang tersayang. Jadi sama namanya April. Jadi kepikiran April, aku April, ya Allah. Soalnya lupa tadi ya, mohon maaf. Mau request lagu apa April? Coba on air lagi atau WhatsApp ke nomor Kota FM. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Aduh banget Mbak Rama yang paling cantik sendiri dan manis dewe.
0: Iya, kemarin udah ikutan gabungan ya. Kemarin sudah gabungan di Dendang. Terima kasih. Nah, kalau kemarin sudah gabungan di Dendang Surabaya, hari ini kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya ya. Supaya semuanya bisa ikutan bergabung seperti itu. Terima kasih buat Pak Jono. Selamat malam dari kawasan Gresik. Mau dengerin lagunya Gadis atau Janda. Salam buat Mia Pesari, Rini, Putri, Samsul, Ami Wibowo, Eli Agustin, dan semuanya juga. Ada Mia, lo Mia. Mau dengerin lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Terus ada Ami Wibowo juga. Selamat malam. Request lagunya Pelaminan Kelabu buat lagu dari Mansyur S. Mansyur S barusan sudah diputarkan lagunya. Salam buat Mia, Rini, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi yang ini juga. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Sadu banget.
0: Selamat malam Mas Rizal.
2: Malam Mbak Rama.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rama gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi di mana nih?
2: Ada di rumah Mas Ian, nanti masuk malam jam 12.
0: Oh gitu.
2: Lagi santai.
0: Lagi santai aja. Mau request lagu apa emang?
2: Lukaku Mbak.
0: Lukaku. Coba Rama carikan atau dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mbak Jaini, Mbak Ika, Cahyanto, Abu Kedang, Kak Suryo, Kak Ditya, buat semuanya aja lah. Salam seduluran, salam kasih.
0: Lukaku, Lukaku Evita Mala ya?
2: Ya enggak apa-apa lah.
0: Lukaku Evita Mala buat siapa?
2: Mbak Rama, hati-hati kalau pulang.
0: Oh siap, makasih.
2: Coba kan?
0: Sudah.
2: Ya, jangan lupa lindung.
0: Oh iya, tadi kelupaan, makanya lu agak lupa tadi. Agak ngeblank tadi ya kan. Kok dorong ngomong ya ternyata aku. Makasih ya, Rizal.
2: Iya, Mbak Rama.
0: Yo.
2: Makasih, Mbak Rama.
0: Iya, sama-sama. Ada Rizal Pratama dari Surabaya sudah ikutan bergabung. Ada fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ada siapa nih? Bang Tejo, selamat malam. Bang Tejo, apa ini? Makanan apa ini? Oh, ada puding, ada kacang, kacang rebus sama apa ini? Gorengan ya? Wih, enak ini ya kan? Rini Rentina, selamat malam juga dari kawasan Medan ikutan hadir. Selamat bertugas ya Mbak. Iya, Andre, malam juga dari Sumsel ikutan hadir. Siti Marhama Semarang juga, thank you. Kakek Kwinara dari Bali Utara, Sagita Pring Sewu Lampung ikutan hadir. Ada Wardanis juga, selamat malam Wardanis. Lanjut Sang Tuketut, ada Rintit Maides. Semangat siarannya Mbak Rahma dari Jawa Barat, makasih. Terus ada siapa lagi, Britiki. Britiki dari Tamora Medan City ikutan bergabung juga di Dendang Surabaya malam hari ini.

0: Putri Widayanti. Kayak aku apa namanya sepeda motornya merah, aku gede motor ya kayak. Pak Wayato dari kawasan Pandaan, salamnya buat Ningra Rasi Doarijo, ada Mama Elia Agustin, Putri Widayanti Tretes, Pak Jero Tamrin, Bunda Sutira, Mbak Toibi. Selamat malam aja, selamat beristirahat, lebihnya Badai Biru. Sulastri, Bupur, Mbak Rahma, apa itu? Bupur, tadi udah belum ya, Bupur. Bupur request lagunya Roma Irama loh, Roma Irama sudah tadi Bupur. Toyib dari Jemundo, lagunya Selembar Nyawa aja, salamnya buat fans Kota FM. Semoga dilanjutkan rezekinya, amin. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Halo.
1: Sadu banget.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dari
0: siapa? Oma.
1: Iya.
0: Kok suaranya timbul tenggelam lagi di mana, Oma?
1: Di mana?
0: Suaranya timbul tenggelam, Oma
1: oh,
0: Mami.
1: Gitu ah. Iya, ini tadi aku ngomongnya pelan.
0: Oh, gitu. Hmm.
1: Itu aku ingin Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam.
1: Maggie kalau enggak keliru.
0: Cinta itu. Hitam. Kalau Maggie Z tadi udah keduluan Teras Biru barusan Maggie Z ya, udah nyanyi.
1: Cinta Hitam. Lupa aku siapa ya?
0: Maggie Z.
1: Ya.
0: Barusan Maggie Z udah nyanyi, Oma. Iya.
1: Suamiku yang nyanyi.
0: Gitu ta.
1: Kalau enggak gitu anu.
0: Yang apa lain itu? Coba.
1: Gembala Cinta.
0: Gembala
1: Kuntum, bunga mekar di taman.
0: Gembala Cinta. Buat siapa lagunya?
1: Tadi Mbak Ella ya.
0: Muksi. Oh, tadi. Tadi ada Mbak Ella.
1: Ya, buat Mbak Ella khusus dan semuanya saja buat Mbak Rama. Semoga berkah rezeki, berkah segalanya.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Bukan lho, Mbak, itu lagu kesayangan suamiku.
0: Oh sama iya dong, udah disiapin ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Rama.
0: Sama-sama.
1: Cantik.
0: Iya, Oma cantik, terima kasih. Kalau gitu, Rama mau sapa dulu sebentar, Zek. Ya, Samsul, ada David, thank you. Aditya, Cak Slamet, Rini Setiawati juga terima kasih. Ada Mbak Rika, Herlina, Aditya, Pak Pogedang, thank you sudah ikutan bergabung. Ini dia Luka Aku dari Evita Mala dilanjut dengan Gembala Cinta dari Muksin Alatas di Dedang Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Itu adalah lagu dari Muksin Alatas, Gembala Cinta, yang tadi juga sempat sempat di request di Dendang Surabaya. Ya Allah, ya Allah, studio ini wangi banget. Makasih loh Mbak Tari. Jangan kemana-mana ya. Yang tadi sempat request lagu-lagu etnik, sesaat lagi silakan bergabung bareng Tari Ning Tias di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Kalau gitu ramai maniar pamit. Sampai ketemu besok di program Tunggu Pahlawan. Ya, bye.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau komasi juga tanya FM dangdutnya Surabaya. Segang tali ler-ler telur. Lo ya semayai lagi. Cam sangat toat. Gak mau gue gabung caning campur sari koplo gending Kota FM. Yaki. Pengen nyimak teman-teman campur sari. Oh iki panggonane. Monggo dikancani tarining tias ngantos semangat jam solas.

0: demi angin dalu ya tombone yo nangone cak ning untuk menghangatkan suasana suasini dan suasitu nangone panggonane dulur masing-masing ya kan wis kasa bingung golek tombo ya ana sing ngeras awu mau ning ana sing ngrasakno wah adem ya bengi iki ana sing ngono ya tapi kebanyakan sumuk ya ayo wis alhamdulillah disyukuri ae ngono lho apapun itu cuacanya ya apapun itu yang dirasakan ya panas adem udan ya kan apa iki garing ya membara ya alhamdulillah disyukuri mawon ya wong diparingi iku jenenge paringan lho ya ditompo ya dengan tulus ikhlas ya insyaallah kok dadi berkah ngono lho ya monggo gabung wonten cak ning dalu niki sampun wayahe nggih wayahe wanci nipun nggih saged telepon monggo on air nggih 0315611416 utawi 0315676923 sudah saya buka dengan ombonya cak ning.
1: Cak Ning,
0: Inge.
1: Campur sari,
0: koplo
1: gendeng,
0: yes. Betul.
1: Yoi ki, Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.
1: Iya, apa saja Mbak Tari ya?
0: Pripun?
1: Kak Tari sehat.
0: Nih. Alhamdulillah sehat. Gini kau suantene radi napa niki? Putus-putus. Sinyal. Pripun?
1: Padahal sing sini akeh lho Mbak Tari, kok lepek-lepek kae.
0: Sinyalnya Mbak niku, sinyal.
1: Iya betul iya.
0: Ngono. Ya. Alhamdulillah sehat ya Mbak Ella yo.
1: Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Doa terbaik kembali untuk Mbak Tari juga sekeluarga.
0: Amin. Matur nuwun. Monggo tembangin apa?
1: Lagune. Apa nggih Mbak Tari?
0: Lah napa?
1: Rinio. Iso ana nggih pikiranku iku saiki kok ilang iku lho apa?
0: Niki Pak Sugeng Jombang dalu Mbak Ella. Disapa Pak Sugeng Jombang jenengan? Mbak, ning ndi iki Mbak Ella?
1: Halo.
0: Nggih, niki lho disalami Pak Sugeng Jombang.
1: Oh, nggih, waalaikumsalam. Sehat selalu.
0: Nggih, monggo wis ketemu durung lagune?
1: Pun lagune ambyar ae Mbak Tari.
0: Ambyar, nggih. Monggo, salam.
1: Salame Pak Sugeng. Ugi Bunda Mami, Bunda Fatona, Bunda Hari, Pak Rusdi, Mas Ali, Pak Kasian, Kak Toto yang punya gelodak, dan juga Mas Aditya bersama Mas Heru, Kang Uco, dan kesemuanya. Dan Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin. Sami-sami.
1: Mengalir. Terima kasih Mbak Tari lagunya
0: Mbak Tunggu. Sami-sami, Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, matur sangat Mbak Ella ya. Nge, nah mereka kagem kang on air ya, khusus buat yang on air jangan lupa ya lagu ini dipersiapkan. Bila perlu ditulis ngono ya, ben gak lali ngono yang dukur. Lagune apa ya Mbak Tari ngono. Lah nek aku ya wakeh tak tawarin tapi ya wakeh gak usah tak sebutna satu-satu ya karena memang ya lagunya tuh ribuan jutaan ngono lho. Nggih, jangan lupa dicatat dulu lagune napa. Caning.
2: Campur sari.
0: Inggih.
2: Koplo gendeng.
0: Nggih.
2: Kota FM.
0: Betul.
2: Ya iki ya iku.
0: Sugeng dalu Mama. Dalam. Alhamdulillah, jenengan sehat, Mama.
2: Alhamdulillah, sehat di bibar jawah.
0: Oh, alhamdulillah. Okay.
2: Mbak, tendo biru.
0: Tendo biru.
2: Salamin, Mbak Ella. Kagem Mbak Ari, semoga berkah segalanya.
0: Amin.
2: Kagem sedowo yo mawon, semoga berkah rezeki melimpah barokah doa.
0: Amin.
2: Mbak Lestari.
0: Inggih.
2: Nggih, nek kondur atus-atus.
0: Matur nuwun.
2: Nggih, kula tenggal lagune aku gak turu dhisik.
0: Matur. Sami sami. Nggih. Mama Sangkar ya saking Gedangan. Mangke dilanjut malih dulur nggih, monggo langsung mon ambiar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam.

0: 6 tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 1.1 kota FM dan Nyo Surabaya. Maturun sangat dulur tase setio tuhung nggih, Cak Ning. Cak Ning ya, sudah masuk.
1: Campur sari kuplu genting kota FM. Ya iki. Apa kabar, Ning Sari?
0: Alhamdulillah baik saya. Mbak Rika ya apa?
1: Boleh saya request sebutnya?
0: Sehat ya
1: Ling
0: Mbak Rika?
1: So Trisno.
0: Ya.
1: Ling So Trisno.
0: Iya, kok kesusumen toh Mbak? Mbak. Oke, monggo.
1: Sama siapa? Ditemani sama siapa?
0: Sama ada Mbak Rahma, ada Cak
1: Pak
0: Irsa.
1: Irsat.
0: Iya. Monggo, salam.
1: Cemilannya apa?
0: Cemilannya air putih.
1: Sama apa?
0: Sama apa? Ya air putih aja.
1: Ling So Trisno itu yang nyanyi siapa?
0: Yang nyanyi ya biasanya Didi Kempot kalau misalnya terus. Kan lagunya Didi Kempot itu.
1: Enggak sampai anak itu yang nyanyi.
0: Siapa?
1: Sampai anak ya.
0: Aku?
1: Kayak Cicirani loh.
0: Wani Biro.
1: Cicirani kan nyanyi.
0: Kalau Cece Rani kan penyanyi. Kalau aku backing vokal, aku joget aja nek aku. Oke.
1: Masa nggak bisa nyanyi?
0: Bisa. Tapi kan saya bukan penyanyi.
1: Boleh kasih salam?
0: Monggo.
1: Cici Aini, Citra Len, sama Pak Bram,
0: Terus?
1: Mas Aditya,
0: Iya.
1: Neng Ela, Bu Yanti,
0: Iya.
1: Randu Tejo,
0: Iya.
1: Desti Mulyati. Selamat
0: Selamat.
1: malam.
0: Iya.
1: Terima kasih. Tetap semangat,
0: Sama-sama.
1: Mentari.
0: Terima kasih Mbak Rika.
1: Sukses selalu, bahagia
0: Amin.
1: selalu.
0: Amin sama-sama Mbak Rika juga.
1: Terima
0: Makasih.
1: kasih.
0: Sama-sama Mbak Rika. Ya, ini lah penak tau kak kesusu. Oke, lanjut Sinten Malih, siapa lagi yang ingin bergabung? Janing. Janing.
2: Neng.
0: Iya.
2: Campur sari.
0: Yo.
2: Kuplo Gendeng.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Oh, hai. Guyu.
2: Yoi
0: Yo.
2: Yoi
0: Yo. Guyu.
2: Gimana kabar dari Batari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya gimana dong?
2: Sama.
0: Sama. Apanya yang sama?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ya wis nek sapa iku padha sehat seneng yo. Oke, tembangnya apa, Mas?
2: All in for you.
0: All in for you. Iya. Apa iki artine all in for you? Bateri aja lah ngono.
2: Ya.
0: Sampai apa lah aku? Ya, wes oke. Okay. Salam.
2: Salamnya apa yang barusan turun aja?
0: Siapa yang barusan turun siapa namanya?
2: Mbak Erika.
0: Oh, Mbak Erika toh. Mbak Rika.
2: Siapa?
0: Mbak Rika.
2: Oh, iya, Mbak Rika.
0: Mbak Rika di mana? Mbak Rika di mana?
2: Matahari yang tahu.
0: Halo, piye toh koncone kok gak ero iki piye toh Mas Aditya iki? Kenjeran.
2: Kenjeran iya.
0: Oke, sudah.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ya sudah hadir. Matur nuwun. Mangga dilanjut malih dulur nggih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: sana nggih, campur sari kepala kening FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Alhamdulillah, dulur-dulur tasih setia monggo badhe bergabung nggih. Saya tunggu gabungannya. Cak Ning.
1: Campur sari kepala kening, ya iki, ya iki, ya iki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Zulfan.
1: Njen ning tari pripun kabar?
0: Alhamdulillah sae. Cak Zulfan pripun
1: ya,
0: sehat?
1: Iya sehat mungkin neng alhamdulillah. Niki kalau mau kalau kreating boten sakit dirakan karaoke kota FM.
0: Oh, enjing mau toh?
1: Nek menawi nggih, nek menawi niku neng, menawi damel jalur seluler niku kan boten dipun giaraken pundi sing diangkat jalur satu nopo kali kan bingung ngoten lho. Soalnya kula kan mendapat streaming dados nggih ngoten saged nek melalui seluler.
0: Oh, streamingnya to nonton HP.
1: Nggih, HP ini satu tunggal nek nek ndamel WhatsApp saged ngoten.
0: Oh, nggih.
1: Mangke dipun puterakan sesekarane neng nggih.
0: Napa?
1: Sesekarane mangke dipun puterakan Kangen Kutha Batu.
0: Kangen Kutha Batu, nggih.
1: Assalamualaikum kakek Mbak Rika, salam kenal sekalian Mas Zulfan saking Merak-Urak Tuban. Lajeng wonten Mas Aditya Uki, Pak Rusdi, Mas Ali Benowo, Pak Toto ingkang kagungan sampai jumpa katuran Sugeng Dalu Uki. Lan sedaya sobat kota ning nggih katuran Sugeng Dalu. Mekenipun kalau terakhir kagem Mbak Sutrini kemawon ganti atur Sugeng Rehat kemawon. Kagem neng tari nuwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Nggih, pancene menawi karaoke lewat WhatsApp nggih. Kurang pas ini suaranya juga nggih. Kualitas suaranya kurang bagus. Jadi memang harus lewat telepon seluler nggih. Seperti itu. Nggih, matur nuwun sangat dengan sawan bergabung Sugeng Dalu. Cak Agung WP Kali Santri, salam sedaya kemawon nggih, Kota FM semoga semakin indah dan semakin terpancar di seluruh dunia. Mbak Putri Widoyanti Tretes, Sugeng Dalu. Salam sampai iki Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono, Pak Mat Prada, Cak Aditya, Pak Teipi, Pak Po. Lanjut Pak Gianto, matur nuwun. Lah iya oleh hello foto nih. Apa tuh iki Cak Yoko Seni Pertegal? Neng Tanti Pumpungan, ya iki ya iki. Salam sedaya kemohon Mbak Tri, 4 sehat 5 cantik selalu berkah barokah rezeki berlimpah lancar sukses selalu bahagia happy. Amin. Neng Tanti juga iya yeah, oke. Okay. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, radionya dipites dulu. Ben mboten bingung.
2: Halo.
0: Nggih. Nggih, lewat HP mawon, Abah. Abah nggih. Cak Ning. Cak Ning. Endi ki wonge? Cak Ning. Lah. Oh iya, sakit dicoba kembali ya. Monggo, mangke bisa dicoba kembali. Neng Tanti makasih wau nggih. Cak Samsul, Hadi, Perigan Pasuruan. Salam kagem Cak Heru, Cak Aditya, Pak Wiyoto Pandaan, Cak Zainal, Kapal Keruk, Cak Kianto, Rembo, Paris Dingagal, Cak Batu Supriyati, Wongker, Wongker, Wongkrapo. Oke, okay. Cak Ning.
2: Halo, Cak Ning.
0: Cak Ning, nggih.
2: Campur sari Kota FM
0: Koplo Gending, Kota FM.
2: Yaiku.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Wow. Singale.
0: Kenging napa kok anu wae kok mendel mawon nak apa? Suantene.
2: Putus.
0: Oh, ala. Nggih. Oh.
2: Halo.
0: Lah kula nggih halo wonten mriki. Nggih. Saling menghalo-halo.
2: Yang siang siaran jenengan Cak Ning Tari.
0: Siaran apa?
2: Niku siang nyanyi ore.
0: Oh, Mbak Rani.
2: Oh, Mbak Rani.
0: Mbak Rani nggih.
2: Tak pikir pengen suarane kok mirip.
0: Mirip nggih.
2: Rani.
0: Oh, Mbak Rani penyanyi kok. Kulo sanes penyanyi kulo.
2: Napa?
0: Kulo penyiar.
2: Napa?
0: Penyiar. Nggih. Nggih, apa? Monggo.
2: Nggih,
0: alhamdulillah saya, Pak. Nggih, monggo. Ngersakan tembang napa, Pak?
2: Nggih, umpama.
0: Umpama, nggih. Monggo salam.
2: Rembo Galung Aseto Mayati Apo Kedang Bali Galung Akasian Ngale Bunda Farha Bunda Selamat Galu Jumbo Kepaling Sehat Tua ya.
0: Amin.
2: Ini sampun buat Mbak Tarinya, mungkin-mungkin panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
2: Rezekinya lancar.
0: Amin. Ini kelabah, Pak Gianto, apa yang dibahas? Sampai aku telepon tuh kok boyot tak, kok waduh. Oh jelas ini loh suara nih.
2: Enggak, enggak. Ini kita ke pesarean mereka.
0: Oh.
2: Ini ke pesarean.
0: Suara ini jelas ini loh. Mau apa Pak Gianto, Pak Gianto?
2: Suara apa yang dicoba lah.
0: Enggak, Pak Gianto yang ada.
2: Masa teko lunga teko Malang manjar ya oleh
0: pre. Lo lo lo lo.
2: Terus sekat mantu yang mangi. Nggih, saya mawon ning tari.
0: Nggih.
2: Mugi tuwa ya kaya sehat, kru yang FM tambah rame.
0: Amin, nggih. Apa matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa narti matur nuwun, nggih. Saking Facebook wonten Cik Damberwati digoda bukur. Caning iki ya, tabanan marga lagi kumpul keluarga ini ya. Terima kasih Cacani Anderson, Mahesha hadir. Terima kasih Mbak Tari, selamat tugas, sukses selalu. Amin. Mbak Rina Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir medannya. Iyo, semangat bertugas sama iyo. Salam sehat selalu, amin. Mbak Lasri, waalaikumsalam. Suka kendol Pak Sumatera Selatan hadir. Oke, waalaikumsalam. Mama Kori, waalaikumsalam. Kawasan Medan Sumut ya hadir. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia sudah kocok-kocok FM. Yang tadi suka tugas, mungkin kita sepindar dengan Joker Korasan. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Cocok Speed, malam. Pak Sagita, Indra Kumara, Pering Sabung Lampung, ya hadir. Umi, Juliarko, Pulau Gending, Tos. Cak Herman Taries, ya. Apa ini, Cak Ning, ya. Apa ini, piye tau ini. Apa ini, piye. Campur sari gening kota FM. Ya ini, Bu Guru Tari Ayu Ning. Tidak, piye tau. Ben aku semangat berjuang bersama FK juga di Ajeng Gayatri dan Mbak Rina Bangkalan. Salam seluruhan ngopi dari sopir taksi, gitu ya. Cak Rudi Hukman, malam. Pak Imanku Iman, Bojonegoro hadir. Oke. Cak Samsulati sudah ya. Cak Tegar Matulesi, layang-layang nang teras, tim rapat 88,1. Oke. Mangga dilanjut maling ya, langsung mawon kangen kuto Batu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Misa nih campur sari kopi lukun di kota FM. Mantap misang dia gelang kalong. Oh enak ya seven Misa ya. Segang dalu Pak Jonathan Amrin Gresik. Salam Mbak Miap Sari Mbak Rini Mami Mbak Putri Rianti Sasam Sama Tiba Mbak Yang Apa Tiba Mbak Yota Mbak Yani Oke Mbak Miap Sari Kapa Cuno Mbak Mi Mbak Rini Mbak Yang Apa Yota Mbak Tiba Mbak Yani Ya Wake Dong. Lanjut saking Cak Sapa Iki Cak Selamat Nge Cak Selamat Andrian. Ya betul seperti itu. Cak Selamat Andrian Cermin Gresik hadir menyapa konco-konco wonten warkop oplek ngaten nggih. Selamat berkoplo dendang semuanya. Minta doanya ning Tari. Semoga cermin sekitar rumahku dikasih hujan. Amin. Ya semaringe lah udan ya. Makasih sami-sami. Ning ngene FB iki jenengku jaringan si ibu. Oh ngono. Cak Selamat Andrian makasih ya. Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam Lejeng Dalu Mbak Tari Samirahayu nggih. Alhamdulillah pangestunipun. Nggih, cobi nggih, mangke nggih. Mugi-mugi sakit keputer nggih. Soal iki sing request ya akeh nggih. Hampir semuanya iki request lagu. Penginku ya tak puterne kabeh gitu. Lah iya, penginku ngono tak turuti kabeh. Akan tetapi karena terbatasnya waktu nggih. Terus ya dibagi-bagi waktunya nggih, gantian gantosan giliran ngono ya. Jadi memang

harap maklum, harap bersabar, ya. Ngono lho. Ya ana pancen sing gak sabar ngono, laguku gak tau diputer, ana sing. Tapi ku wong liya ya. Bukan di Cak Ning ya. Alhamdulillah, dulur-dulur Cak Ning iki padha sabar, pengertian semuanya, alhamdulillah ya. Ya Pak Sugeng. Matur nuwun ya Pak Sugeng. Mama Ela Agustin sepekar ngom suka dono salam Pak Jono Kang Topik, Mbak Mia Psari, Mbak Rini. Pami apa Dewi Munawar Wopo, Mbak Tris cantik semoga sehat selalu. Amin. Lanjut apa iki? Piye iki? Mbak Rika minta tips dong untuk mengatasi ketombe. Ayo ketombe lah berbagai macam ya. Googling Mbak Rika, googling. Ya. Engko ya kan memang ini ya tergantung kondisi rambut masing-masing ya ta. Engko nek aku menyarankan pakai A ngono kok. Kan belum tentu cocok ya buat Mbak Rika. Ngono ya. Jadi memang harus menyesuaikan dulu kondisi penyebabnya apa dulu ya, kondisi rambutnya Mbak Rika itu gimana. Ya aku kok kayak tukang salon. Iki langsung wonten malih Cak Miskan Kebraon. Ya iki, salam Cak Rimbo, Cak Sam Sulati, kalian Mbak Putri Udayanti yang terima teruan sami-sami. Lanjut Bang Billy, Cikarang, terima kasih. Cak Aim, apa iki, mau on air kok sudah mepet koret-koret. Iya, wis mepet iki Cak Rizal ya on air. Iya Cak Rizal, nge Cak Aim, benceng ya, oke, iya. Kaget mau, makanya awal-awal ya on air, ngono loh. Mau sih longgar, yes, oke. Lanjut nonton Facebook ya, tak lanjut lagi. Sampun bergabung lewat Facebook, saya ono sapa sing durung terbaca, baru aja muncul ini ya. Dan terus kalaupun ada Facebook, komen Facebook ya, kok gak dibaca-baca toh komenku di Facebook ya. Bukannya gak dibaca, karena memang belum muncul komennya ya. Kadang ono acaranya sudah selesai gitu ya, tak dicek lagi, lo baru muncul gitu ya. Kan selalu masing-masing penyiar itu selalu merefresh ya. Jadi gak sekali dua kali refreshnya, pokoknya setiap saat ya. Baru biasa Zakaria, Bunda Aris selamat, waalaikumsalam, lho Pak Adir, Bang Billy, sebentar ini banyak penggemarnya, alhamdulillah banyak saudara ya Bang Billy. Lanjut Mbak Kong, waalaikumsalam, hadir serang GBB, Wisita Kabu, Bakas Idol, salam kenal dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jambi makasih ya, dari Cak Bagas, terima kasih. Cak Bobo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Sinten Malih niki sampun masalah di video, makasih ya. Masalah sing K-pop iki lho lucu ya. Cak Emrois Jombang, salam bolo-bolo GBB ya wis ditekau ape. Bang Tejo Sugeng Dalu, Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS ya. Salah ya, ketemu lagi di Bali ya. Lanjut. Tanah sapa maneh? Mas Irul, waalaikumsalam. Bandar Soleh Kokop Bangkalan hadir. Cak Aji Putu Brengos, batur-batur fans Cak Ning ya. Sehat sejahtera jasmani ekonomi Ibu Guru Tari. Amin. Wonten sinten? Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon nggih. Matur nuwun Pak Hartono. Antaseno Nak Ragil Sugeng Talu, Surabaya Utara Monitor. Salam sedaya pandemen Kota FM sedaya kemauan, begitu pergi sehat para, pergi sehat para, suki lancar rezeki. Ning tari salam tepangan, Rayu Lijeng amin. Cak Saat Budiono Kedung Anyar hadir, salam sedaya kemauan. Cak Budi Yudhistira, permisi memang lewat monggo. Pergi, guys, kayak kuabai pecinta campur sari, matur nuwun Cak Budi. Ki sampun, ki. Ini sudah Adik Widya Permadani Nimas Widyanenggar berikan pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Pak Adi Sugeng Bali, Pak Popi Sang, Tante Imang Ngesong. Makasih Kakak Tari cantik sama-sama. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapat Langkat Sumut. Bang Soco, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji. Mbak Tumim Virgo warga hadir gitu ya. Warga Medan hadir nggih, matur nuwun. Sinten malih sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Lah iya, wis kemabe ternyata. Sik menono sing kesingsal nggih. Wis kabeh. Alhamdulillah sudah lulus semuanya. Langsung monggo
tambah kering.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walau-walau kamu masih Cikot FM dan yang Surabaya. Telur, matur nuwun nggih. Sampun bergabung pangapunten, mbok boleh klenta-klento, kelatu atur salah-salah kata. Pangapunten nggih, lagu-lagu request sering terputar. Monggo benjing sakat request bali. Matur nuwun mugi terhibur nggih. Apa nggih Pak Gianto? Nggih, Pak. Pokoknya sepenting terhibur, jaga kesehatan jangan lupa nggih. Lan tetap pantau Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarintias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, Ocha Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nggak tekan yang dodo.
1: Isra patut. Besar anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Stuga.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Baraan itu canggung goro putur coy.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: FM di aplikasi X, Kota FM 88.9.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Iki Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku cuma request kok gak di style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.